0: SDM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstruksi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini, ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh juga butuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga, seekor naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita nenek moyang, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Keadilan Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini mendengar, kita akan melanjutkan program Tuban Menyapa di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan jika pendengar ingin mengirimkan atensi-atensi ya, baik itu keadaan cuaca di wilayah pendengar ataupun mungkin keadaan lalu lintas di wilayah pendengar, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-962-64186. Ya, juga bisa telepon di 0356-883-4756. Dengar. Setelah ini kita akan membahas tentang harga ikan air tawar di wilayah Lamongan ya, yang bisa dikatakan cukup anjlok saat panen raya. Dan kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kenal informasi dan inspirasi.

Dan juga masih dipandu oleh Wahyu Priadi atau Tuban menyapa edisi tanggal 8 Mei 2026 kali ini ya. Satu jam kurang lebih sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini kita akan membahas tentang harga ikan air tawar di Lamongan yang bisa dikatakan anjlok ya saat panen raya pendengar. Dan jika pendengar ingin ikut begitu ya atau bertanya di obrolan kita pada pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-962-64186 dan juga bisa telepon di 0356-883-4756 pendengar. Nah, ini sudah memasuki musim puncak panen raya begitu ya. Saya dikonfirmasi memang harga ikan air tawar di pasar ikan Lamongan mengalami penurunan dalam 2 pekan terakhir pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih ditemani di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dibacakan ya berita dari wilayah Lamongan tadi. Kita lanjutkan topik bahasan kita tentang harga ikan air tawar di Lamongan yang cukup anjlok saat panen raya pendengar ya. Dan ini berdasarkan pantauan di lokasi begitu pendengar ya. Ini penurunan harga terjadi pada hampir seluruh komoditas ikan air tawar, terutama di jenis mujair dan juga tombro pendengar. Harga ikan mujair yang biasanya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram, kini dipaksa untuk turun drastis menjadi Rp8.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Saat dikonfirmasi memang Kepala UPT Pasar Ikan Lamongan, Bapak Wahyono, ini mengatakan anjloknya harga disebabkan oleh kelebihan pasokan atau oversupply saat panen raya berlangsung ini pendengar. Beliau juga menegaskan pihak pengelola pasar tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga jual. Dan memang menurutnya ya harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar antara petani dan juga tengkulaknya pendengar. Kondisi diperparah ya oleh dampak cuaca yang bisa dikatakan saat ini lumayan buruk ya, dan juga banjir yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Tambak Lamongan. Dan hal tersebut mempengaruhi kualitas dan ukuran air dan ikan yang dipanen di panen raya tahun ini pendengar. Para pedagang maksud kami ya, memperkirakan harga ikan air tawar ini akan kembali naik menjelang akhir tahun, sekitar kurang lebih bulan November hingga Desember, ketika pasokan mulai berkurang, dan pada periode tersebut harga ikan seperti bandeng ini bahkan bisa menembus Rp40.000 per kilogramnya pendengar.

0: pihak berwenang berhasil membongkar sindikat penjual tenaga kerja ilegal. Sarti, salah satu wanita yang dikabarkan hilang 3 tahun lalu, adalah salah satu korban yang berhasil diselamatkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, karena sebentar lagi waktu sudah masuk ke pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya, artinya Wahyu harus pamit undur diri di Tuban Menyapa. Edisi tanggal 8 Mei 2026, pendengar. Dengan topik bahasan yang sudah kita bahas tadi ya, tentang harga ikan air tawar di Lamongan yang bisa dikatakan cukup anjlok saat panen raya. Selain ini, pendengar, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya yaitu Halo RRI di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag membolehkan korupsi asal sesuai prosedur dan syarat Islam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenag @kemenag_ri, pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi yang tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenag.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan perjalanan Dini Wardani di edisi hari Jumat 8 Mei 2026 dalam perjalanan Surabaya pagi ini. Saya Sari Julia yang hadir untuk temani Anda. Tentunya sejumlah program acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Satu di antaranya, Anda bisa mengikuti program Halo RRI sesaat lagi.
1: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
0: Dalam program Halo RRI, Anda kami ajak juga begitu ya, untuk bisa menyampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan publik yang bisa Anda sampaikan melalui line telepon 5345474 atau melalui WA, baik itu berupa pesan teks ataupun voice note 0813314x992. Beberapa keluhan yang sempat masuk pada edisi sebelumnya, pada hari Rabu begitu ya. Ini beberapa diantaranya juga sudah mendapat tanggapan dari dinas terkait begitu. Ada beberapa juga yang kemudian nanti akan kami hadirkan respon dari dinas-dinas terkait berkaitan juga dengan keluhan yang ada disampaikan. Kami juga sudah menyampaikan berkaitan dengan jalan rusak di Desa Pugalan begitu ya, di Kabupaten Trenggalek begitu, dari Pak Hasan. Nah, ini sudah dikonfirmasi oleh Pak Aziz, Sekda Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan bahwa jalan tersebut masuk kategori jalan nasional sehingga ini diteruskan kepada BBPJN. Kemudian juga berkaitan dengan penutupan jalan hajatan di wilayah Kelampis Ngasem begitu ya. Ini nanti juga kami hadirkan untuk respon dari pihak terkait. Termasuk juga untuk jalan berlubang di kawasan Lidah Wetan begitu ya, menuju arah Graha, dan juga parkir yang masih menggunakan uang tunai yang dikeluhkan oleh Bu Yuli. Nah, ini juga sudah dikonfirmasi bahwa masyarakat pun juga harus tanggap begitu ya, menyikapi masih banyaknya jukir liar, kemudian juga pembayaran tunai dan sebagainya. Karena pemerintah kota Surabaya ini sudah melakukan upaya untuk menertibkan jukir-jukir yang ada, melengkapi dengan rompi begitu ya, untuk dikenali oleh masyarakat termasuk KTA. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Tanyakan ketika Anda parkir di parkir tepi jalan umum dan lain sebagainya, ini parkirnya sudah menggunakan digitalisasi atau parkir non tunai begitu ya, sehingga membayarnya pun menggunakan e-money atau kris. Kalau masih ditengarai ada seperti itu, Anda juga bisa laporkan. Termasuk juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini juga membuka kanal aduan langsung bagi masyarakat yang ingin menyampaikan, baik itu berkaitan dengan sampah, kemudian jalan berlubang, kemudian juga parkir liar tadi, dan hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Mungkin nanti kita akan update juga informasi tersebut begitu ya. Tentunya saya akan temani Anda dalam program Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Menanggapi juga masih banyaknya keluhan yang masuk berkaitan dengan keberadaan cukir liar begitu ya, yang kemarin juga sempat ditanyakan, katanya parkir digitalisasi sudah mulai diterapkan, lah kok ini masih disuruh bayar pakai uang tunai, bertempat di Taman Balai Kota Surabaya. Informasinya dari Bu Yuli begitu ya. Nah, berkaitan hal tersebut begitu ya, ini ada upaya juga dari teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang sampai hari ini masih menerima banyak aduan dari masyarakat berkaitan dengan jukir liar, kemudian parkir yang masih harus membayar tunai dan lain sebagainya begitu ya. Ini disampaikan juga oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Trio Wahyubowo, begitu ya, bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban berkaitan dengan adanya juru parkir. Dan total ditemukan begitu ya, ada 389 juru parkir di Surabaya yang nantinya akan diganti karena menolak parkir digital begitu ya. Karena kan bulan Mei ini pemerintah Kota Surabaya sudah mulai menerapkan dengan tegas program digitalisasi parkir. Jadi mau tidak mau ya masyarakat juga ini akan terus disosialisasikan berkaitan hal tersebut, upaya penertiban dilakukan begitu kan ya, sehingga masyarakat tahu bahwa sekarang parkir-parkir itu sudah diatur dan bayarnya non tunai. Di Sub Surabaya memastikan ada 389 jukir yang tidak mendukung kebijakan itu nantinya akan diganti. Jadi kalau masih menjumpai adanya parkir berbayar, apalagi ini di tepi jalan umum dan beberapa kawasan yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan parkir digital, Anda bisa laporkan. Dan 389 jukir itu disinyalir tidak mau memperpanjang KTA-nya, kartu tanda anggota, meski sudah diberi waktu sejak Januari hingga Mei 2026 ini. Ya, artinya kan menghambat program dari pemerintah untuk menerapkan parkir digital. Dan jukir yang tidak memperpanjang KTA itu nantinya akan diganti dengan petugas yang baru begitu. Nah, ini yang harus diketahui juga oleh masyarakat. Butuh informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar upaya penerapan parkir digitalisasi bisa berjalan dengan baik. Dan di Sub akan merekrut petugas baru yang bersedia mengikuti sistem parkir digital dan melengkapi administrasi. Ada kan yang disuruh mendaftar, memperbarui KTA-nya, kemudian bayarnya pakai kris dan lain sebagainya. Ya, ini yang diharapkan juga upaya-upaya ini didukung oleh masyarakat begitu ya. Dan di Sub sebelumnya sudah melakukan sosialisasi luas, namun sebagian jukir tetap tidak melakukan perpanjangan. Artinya mereka tidak mendukung program digitalisasi dari pemerintah begitu ya, atau pemerintah Kota Surabaya. Dan ini yang akan ditertibkan karena banyak keluhan berkaitan dengan jukir tidak resmi di lapangan. Disu bersama kepolisian dan TNI akan melakukan upaya penertiban patroli secara terus-menerus agar masyarakat merasa lebih nyaman. Kalau Anda masih menjumpai adanya seperti itu, laporkan begitu ya. Parkir tepi jalan umum, kalau misalnya ini masuk dari parkir kawasan misalnya mall begitu ya, atau mungkin tempat usaha lainnya, nah ini mungkin aturannya juga sudah diterapkan khusus begitu kan ya, sudah ada juga. Jangan lupa minta tiketnya pendengar, itu yang paling penting kalau misalnya parkir gitu ya. Parkir tepi jalan umum itu cukup banyak kalau di Kota Surabaya gitu ya. Jadi ini juga yang harus ditengarai, bahkan termasuk keberadaan cukir liar. Nah, itu yang memang benar-benar harus diwaspadai. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat berkaitan jenis parkir dan juga rinciannya begitu ya. Kalau di balai kota seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Yuli, itu memang kalau sepeda motor bayarnya 2.000, mobil 5.000 gitu kan ya. Jadi harus diketahui ada tempat khusus parkir, parkir tepi jalan umum, tempat parkir di dalam ruang milik jalan begitu ya. Ada zona parkir, ada parkir insidental. Nah, itu semuanya juga sudah diatur begitu ya. Sehingga masyarakat pun juga harus tahu kalau-kalau menemui ada yang semacam ini, Anda juga boleh melaporkannya kepada kanal-kanal aduan. Utamanya untuk Halo RRI yang juga nanti bisa kita teruskan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Ya wis, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

dalam program Halo RRI beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya hari Jumat begitu ya pendengar. Ini ada informasi yang disampaikan oleh salah seorang pendengar begitu ya. Ini saya lupa sih waktu itu, pokoknya dari ini kawasan Klambis Ngasem begitu ya. Nah ini ada keluhan berkaitan dengan hajatan begitu ya. Nah ini coba saya hadirkan juga informasi dari teman-teman gatekeeper begitu ya. Ini ada Mas Amar.

0: sepanjang kurang lebih 100 meter, termasuk persimpangan gang dan akses gerbang untuk kos saya selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya saya dan penghuni kos lain itu sama sekali tidak bisa keluar masuk kendaraan dan terpaksa memarkirkan kendaraan di luar gang yang cukup jauh dari kos saya dan yang mana itu cukup beresiko untuk segi keamanan. Jadi di sini saya memohon kiranya pihak RT, RW maupun kelurahan Klampis Ngasem bisa meninjau kembali izin penggunaan jalan publik ini. Saya harap kedepannya ada aturan tegas, jangan sampai menutup total akses gerbang warga dan harus menyediakan jalur alternatif lah kalau memang terpaksa harus menutup jalan untuk sementara. Mohon kepentingan umum tetap diprioritaskan. Terima kasih RRI.
1: Baik, terima kasih Mas Amar. Itu yang sempat disampaikan kepada kita pada hari Rabu yang lalu begitu ya. Nah, teman-teman Gatekeeper ini berupaya untuk meneruskan kepada pihak terkait. Dalam hal ini kawasan yang tadi disampaikan oleh Mas Amar itu masuk di Kecamatan Sukolilo, kelurahannya Klampis Ngasem gitu kan ya. Dan ini juga sudah disampaikan terkait banyaknya hajatan yang menutup jalan di kawasan Klampis begitu ya. Dan untuk perizinannya, warga yang menutup jalan karena keperluan hajatan ini, mereka hanya melakukan konfirmasi secara lisan kepada ketua RT dan juga pengurusnya atau ketua RW dan pengurusnya. Nah, ini yang kemudian keluhan tersebut sudah disampaikan dan dikatakan oleh teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan terus mensosialisasikan kepada warga melalui ketua RW ataupun ketua RT untuk membantu mengarahkan warga masyarakat agar memanfaatkan gedung, lahan atau tempat yang bisa disewa atau dipergunakan sebagai tempat hajatan serta membuat rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas serta menyiapkan petugas atau personil yang membantu pengaturan arus lalu lintas tersebut. Karena betul ya, kemarin informasinya sudah disampaikan bahwa ya harus ada izin gitu ya, enggak cuma RT RW saja tapi juga dari pihak kepolisian dan lain sebagainya. Karena kalau memang harus ditutup jalannya, gak bisa ditutup total, itu ditutup hanya setengah saja dan dilaporkannya atau izinnya itu 7 hari sebelum pelaksanaan, sehingga ini bisa disosialisasikan kepada para pengguna jalan di kawasan tersebut yang lalu lalang begitu ya. Dan ini yang harus disampaikan juga kepada masyarakat. Masih ingatkah Anda juga pemerintah kota Surabaya sempat menginginkan begitu ya adanya sebuah gedung serbaguna yang bisa dimanfaatkan masyarakat ketika menggunakan hajatan. Namun agaknya belum semua kelurahan atau kecamatan memiliki gedung serbaguna, sehingga kalau akan membangun kan butuh waktu, padahal hajatan masyarakat itu setiap harinya ada gitu kan ya. Nah, ini yang diarahkan untuk bisa terus disosialisasikan bahwa harus ada izin dari 3 perangkat begitu ya, baru bisa terlaksana dan tidak bisa ditutup total begitu ya, dan 7 hari sebelum pelaksanaan izin sudah harus diserahkan. Itu kita sudah menyampaikan ya Mas Amar kepada pihak terkait. Nah, ini nanti akan dilakukan upaya pendampingan juga bagi masyarakat yang punya hajatan di sana gitu ya, termasuk untuk sosialisasi agar mereka kalau bisa sewa tempat ya sewa, kalau pakai gedung atau lahan yang dimiliki kelurahan kecamatan bisa digunakan, atau itu tadi mengurus surat izinnya agar tidak mendadak. Jadi ini tidak merugikan bagi para pengguna jalan yang lain. Informasi tersebut diteruskan oleh teman-teman Gatekeeper bersama dengan Bapak Ardi Perdana Putra, Kecamat Klampis begitu ya. Kita geser ke penelpon. Selamat pagi. Oh, putus. Baik. 534-5474 atau WA 081-33-14-992 bisa Anda gunakan untuk menyampaikan keluhan. Selamat pagi.
2: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Sari.
1: Waalaikumsalam.
2: Cuma sedikit cerita aja. Gini Mbak Sari, saya kan putar TikTok. Saya bilang gini, loh suaranya Mbak Sari. Saya gitu kan, suaranya radio, tahu di TikTok. Tapi saya gak tahu ini siapa yang... Karena saya gak mengenal, entah ini angkasawan. Mungkin ini sementara jalan ini lagi dengar. Saya gak mengenal. Kalau untuk Kupro 1 kan saya mengenal semua. Gitu kan. Saya gak tahu ini ada di jalan TikTok. Suara Jawa Sari itu ada juga di TikTok.
1: Mas Ayu Harta. Oh, Mas Ayu Harta.
2: Oh, benar ya?
1: Ayu Harta Pro 4.
2: Oh begitu, ini mungkin beliau lagi dengan sementara siaran, lagi makan, lagi pegang minum es itu. Makanya sebenarnya suaranya Mbak Sari gitu kan. Saya gak kenal Mbak Sari.
1: Oh ini live TikTok di akun pribadi mungkin ya, beliaunya di situ.
2: Benar, benar.
1: Oh iya.
2: Makanya saya gak mengenal. Biasanya
1: di belakangnya

0: soalnya kalau ada radio yang di nyalakan juga untuk memonitor begitu ya.
1: Biasanya kan Pro 1 kan ada tertulis, oh ini pribadi gitu kan. Hai Mas Ayu, ini pas nanti saya balik lagi nih, saya lagi dengerin radio sambil suaranya Mas Ari nih. Ya, gitu aja, cuma cerita karena senang soalnya Mas Ari. Ternyata penyiar Pro 4 ya. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, mengkonfirmasi saja yang sedang live TikTok ini siapa gitu katanya ya. Kok suaranya Sari? Nah, mungkin live-nya di dekat radio yang kemudian sedang memonitor Sari sedang siaran gitu ya. Bu Wira, terima kasih. Anda yang punya keluhan terus ya, kita akan update begitu informasinya. Karena tadi untuk Mas Amar ini kita juga sudah sampaikan dan akan ada upaya sosialisasi berkaitan juga dengan kondisi jalanan yang macet, banyak dikeluhkan karena dampak dari traffic light gitu ya, dan juga kerusakan jalan. Ini kita juga sudah teruskan bersama dengan teman-teman DSD ABM 1x24 jam. Ini beberapa kawasan juga terus dilakukan upaya perbaikan. Nah, Anda juga boleh laporkan apakah sudah begitu, karena kita sudah sampaikan keluhan tersebut begitu ya, utamanya di daerah Lidah Wetan gitu ya, itu ada ditandai gitu kan ya. Kemudian kalau traffic light yang durasinya terlalu panjang, ini teman-teman dari Disub Kota Surabaya melakukan pemantauan dan penghitungan. Kalau memang toh disinyalir terlalu panjang dan mengakibatkan kepadatan, nah ini akan dilakukan upaya untuk mengubah atau mengevaluasi agar itu tadi tidak dikeluhkan banyak masyarakat sehingga mengakibatkan kemacetan dan kepadatan. Dari beberapa pendengar yang kemarin juga mengeluhkan hal tersebut. 534-5474 atau WA 081-331-4x992 bisa Anda akses hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
3: Pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.
4: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
5: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
5: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
4: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
5: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
4: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
5: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dalam program Halo RRI yang bisa Anda akses hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluhan-keluhan yang masuk memang didominasi berkaitan dengan parkir digital yang sudah mulai diterapkan pemerintah kota Surabaya pada bulan Mei 2026. Agaknya ini juga masih dikeluhkan begitu ya. Ada Pak Budianto, ini juga mengatakan bahwa harus ada upaya sosialisasi dari pemerintah kota secara jelas dan masif kepada masyarakat karena masih banyak yang bertanya. Saya pernah makan di sekitaran kawasan Bambu Runcing begitu ya. Setelah selesai makan ditariklah untuk biaya parkir. Kemudian minta Kris kan, kalau resmi harusnya pakai edisi. Nah, ini tadi jukirnya mengeluarkan HP dan nama Krisnya. Parkir Bambu Runcing bukan Bapenda. Setelah dibayar juga difoto bukti Kris saya, padahal kalau yang resmi pakai edisi langsung ada struk pembayarannya. Nah, hal-hal semacam ini yang membingungkan, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat, katanya begitu. Baik, masih ingatkah Anda sesuatu yang kita juga pernah sampaikan, ini videonya sempat viral di kawasan Jalan Tunjungan. Waktu itu kebetulan sih seorang influencer yang memang terlibat dengan kenakalan dari jukir begitu ya. Resmi pakai rompi warna merah, ada KTA-nya, tapi begitu bayar non tunai gitu ya, scan Kris, itu namanya juga nama warung gitu kan ya. Nah, masyarakat diminta harus jeli. Ini seperti apa? Krisnya itu yang di-scan lewat mesin edisi seperti dikatakan Pak Budiarto, atau Kris kayak kalau kita beli makanan di UMKM itu kah, atau di gerai-gerai makanan, atau yang seperti apa? Nah, itu yang diminta kejelasannya, agar itu tadi kok tulisannya parkir Bambu Runcing bukan Bapenda. Nah, kalau misalnya tepi jalan umum mungkin masuk akal kata Pak Budianto. Jadi tulisannya adalah kawasan begitu ya. Tapi ini maksudnya ke Bapenda atau bagaimana? Nah, ini nanti kita coba tanyakan juga begitu ya, Pak, karena banyak masyarakat juga yang belum mengetahui. Dan jangan lupa untuk minta karcis parkir. Itu penting begitu ya, untuk bisa mengetahui ini resmi atau tidak. Karena memang sejak diberlakukan parkir digital secara bertahap, masih banyak temuan-temuan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, agaknya ini yang harus memang masyarakat turut andil untuk bisa mengawal. Bahkan itu tadi, kita menjadi masyarakat yang kritis. Karena warga kota Surabaya itu udah mulai geram dengan adanya praktek jukir liar, kemudian pungutan biaya parkir yang tidak seperti nominal seharusnya dan sebagainya. Kalau pemerintah kota Surabaya dalam hal ini di Dishub kota Surabaya bertindak sendiri, akan susah. Pak Budiarto, terima kasih, nanti kita akan update ya informasinya. Kita sampaikan juga kepada teman-teman atau dinas terkait berkaitan hal tersebut. Oke, banyaknya kanal aduan ini disinyalir membantu pemerintah kota Surabaya untuk memetakan begitu banyaknya masalah yang terjadi di sekitar kita, termasuk untuk program Halo RRI. Kita terus sampaikan itu kepada dinas terkait ataupun ya perangkat setempat lah ya, seperti camat, lurah dan sebagainya yang dekat sekali dengan masyarakat untuk bisa ditindaklanjuti begitu ya. Tapi ini juga yang kemudian membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka layanan hotline Lapor Caeri. Ya tentu ini diharapkan agar bisa memantau langsung aduan warga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Masih ingatkah Anda, banyak kanal aduan yang dibuka oleh pemerintah kota Surabaya, sapa warga begitu ya, aduan warga dan hotline ataupun call center 112 dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Dan melalui Lapor Caeri ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup pemerintah kota Surabaya. Dan layanan ini bisa diakses melalui WA, simpel kan? Seperti juga halnya program Halo RRI, Anda cukup mengirimkan foto, video, disertai keterangan ataupun pesan singkat ataupun voice note atau telepon langsung tuh bisa. Karena ini diharapkan bisa dekat dengan masyarakat. Namun Lapor Caeri ini hanya untuk pesan saja begitu ya. Nomornya 08 11 33 8 4 kali 4. Saya ulang, 08 11, 3-2 kali, 8-3 kali 4. Dan Caeri mengaku masih terdapat sejumlah kekurangan tentunya dalam pelayanan pemerintahan kota. Karena itu ia menilai perbaikan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan masukan. Dan ia juga mengatakan hotline tersebut menjadi sarana untuk memantau efektivitas berbagai sistem pengaduan yang telah berjalan, seperti ASN pendamping, aplikasi Wargaku, serta layanan pengaduan lainnya. Dengan cara ini, pemerintah kota dapat mengetahui apakah sistem yang dibangun telah berjalan optimal atau masih memerlukan perbaikan. Dan menurutnya, skema penanganan berbasis wilayah melalui program 1 RW 1 ASN ini juga diperkuat dengan konsep Kampung Pancasila. Dan melalui pendekatan ini, berbagai persoalan di tingkat lingkungan mulai dari stunting, fasilitas umum, hingga lansia terlantar bisa dipantau dan diselesaikan secara terukur. Makanya hotline-nya banyak gitu ya, tapi hotline ini akan lebih efektif kalau ada masukan, keluhan, kritikan dari masyarakat, utamanya untuk membantu orang-orang yang di sekitar kita, misalnya lansia terlantar atau mungkin ada yang membutuhkan bantuan seperti halnya medis dan sebagainya. Itu kan butuh juga aduan, misalnya berkaitan dengan parkir liar gitu ya, persoalan stunting atau pelayanan di tingkat RT RW yang tidak optimal, itu bisa dimanfaatkan. Dan Eri memastikan bahwa jika satu persoalan membutuhkan keputusan kepala daerah, maka kebijakan akan segera diambil agar penanganannya tidak berlarut-larut. Jadi semakin banyak aduan yang masuk, di follow up, ditanggapi, nah mudah-mudahan ini bisa menciptakan situasi yang jauh lebih kondusif begitu kan ya. Dan kanal pengaduan, kemudian hotline ini diharapkan bisa berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja birokrasi. Kecepatan respon dan efektivitas penanganan itu kan menjadi indikator utama dalam menilai pelayanan publik di Surabaya. Contoh, kita sempat ada aduan gitu ya, ini di kawasan Sukolilo, camatnya gercep banget untuk ngecek, kala itu berkaitan dengan sampah yang menumpuk di sekitaran warkop pojok, itu juga sudah dicek. Kemudian berkaitan dengan jalan berlubang, langsung ada koordinasi dengan teman-teman di SDABM. Kita apresiasi begitu ya. Bahkan Camat Sukolilo ini rela memberikan nomor pribadinya untuk bisa menjadi salah satu kanal aduan dari masyarakat setempat atau warganya. Ini sesuatu yang perlu diapresiasi. Itu juga yang diharapkan oleh Wali Kota Surabaya, bahwa aduan-aduan yang diterima itu juga bisa diteruskan begitu ya kepada perangkat-perangkat terkait untuk bisa dilakukan upaya perbaikannya, termasuk untuk Halo RRI yang bisa Anda akses pendengar. Tentunya kita akan langsung sambungkan seperti yang tadi Mas Amar begitu ya, berkaitan dengan penutupan jalan. Ini sudah ada upaya ataupun atensi dari camat setempat untuk bisa terus diingatkan warganya kalau punya hajatan ya mengurus izinnya harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada yang tanya, hotline ini beda enggak sih sama layanan darurat comment center 112 yang fokusnya pada kondisi gawat darurat seperti kebakaran dan kecelakaan. Nah, ini tentunya berbeda begitu ya. Kalau itu untuk kedaruratan, kalau hotline-nya CRI ini untuk pengaduan-pengaduan seperti halnya mungkin pelayanan publik, jalan rusak, sampah dan sebagainya. Untuk persoalan administrasi seperti pengurusan KTP, perbaikan infrastruktur ringan, penanganan itu bisa dilakukan secara langsung begitu ya. Dan sementara untuk masalah lintas kewenangan, sengketa lahan, nah nanti pemerintah kota akan berperan sebagai fasilitator dengan melibatkan instansi terkait. Semoga ini juga bermanfaat begitu ya. Ini kita saling bahu-membahu melengkapi lah istilahnya ya. Ada kanal aduan lapornya RRI, RRI Surabaya dengan Halo RRI-nya begitu ya. Dan kanal aduan seperti Sapa Warga dan Wargaku serta lainnya, itu kita berkolaborasi sama-sama begitu ya, mengajak masyarakat juga untuk aktif melaporkan kalau ada kekurangan sana sini untuk bisa segera ditindaklanjuti. Ini kanal aduan yang tentunya bisa Anda manfaatkan.
7: RRI.co.id sumber

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Untuk keluhan-keluhan yang sudah tertampung untuk hari ini, begitu ya, nanti kita akan sampaikan kepada dinas terkait bersama dengan teman-teman gatekeeper, begitu ya. Nanti kita akan telaah karena parkir digital atau parkir non tunai masih menyisakan begitu banyak persoalan dan juga pertanyaan dari masyarakat. Katanya sih memang banyak begitu yang kemudian sudah menggunakan rompi KTA tapi tidak menerapkan itu dan tetap membayar tunai. Nah, ini sebuah pertanyaan. Oleh karenanya banyak masyarakat yang kemudian mengkritisi berkaitan hal tersebut. Boleh ya disampaikan seperti halnya tadi Pak Budianto, ini banyak kebingungan-kebingungan. Ada yang sudah bayar pakai voucher tapi ditolak begitu ya. Kemudian juga terpasang mesin parkir meter yang pembayarannya menggunakan uang elektronik, itu juga ditolak dan sebagainya. Butuh pengawasan dan juga upaya bersama untuk memastikan parkir digital ini bisa berjalan dengan baik begitu ya. Kita konfirmasi nanti bersama dengan teman-teman di Sukota Surabaya bersama dengan Bapak Triyo Wahyubowo begitu ya. Namun agaknya ini masih belum memberikan jawaban, nanti kita akan update dalam pertemuan program Halo RRI pada hari Senin. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan begitu ya. Untuk edisi kali ini kita tutup dan kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya siang tentunya dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan hari Jumat ini.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak,
1: Satu, dua, tiga, ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: pihak berwenang berhasil membongkar sindikat penjual tenaga kerja ilegal. Sarti, salah satu wanita yang dikabarkan hilang 3 tahun lalu, adalah salah satu korban yang berhasil diselamatkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, karena sebentar lagi waktu sudah masuk ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya, artinya Wahyu harus pamit undur diri di Tuban siang ini. Edisi tanggal 8 Mei 2026 pendengar ya. Dan setelah ini pendengar, kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan mengudara di pukul 11 sampai 11 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti akan dilanjut di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini dengan rekan Niswa yang akan menemani pendengar di hari ini. Terima kasih pendengar, Wahyu harus pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pada hari ini Mika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three! The captain scores and Villa can dream of Istanbul!
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
1: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
1: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu aja, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5.

kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Uskarubet melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini pendengar menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Niswa Turhasana pada siaran edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban siang hari ini. Sedang mengalun beberapa komposisi lagu religi menemani Anda sebagai tanda ya hari Jumat. Saatnya kita ikuti ibadah sholat Jumat seperti biasanya ya dari Masjid Rahmat kali ini pendengar, yang mana akan dipandu oleh Kyai Haji Ilham Basori untuk menyampaikan sebuah tema raih pahala dan keutamaan berkurban di bulan Zulhijjah, khutbahnya pada siang hari ini. Dan tentu sesaat lagi kita akan ikuti sholat Jumat bersama Masjid Rahmat Tuban sampai nanti menjelang pukul 13 usai sholat Jumat. Kami hadirkan kembali untuk Anda komposisi lagu religi di siang hari ini, dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasil fadli wal ihsan. Wa mudhaifil hasanati lidawil imani wal ihsan. Al-Ghaniyyul ladzi lam yatazal sahabil wujudi tahsihul khairati kulli waqtin awan. Al-Alimul ladzi la yakhfa 'alaihi khawa'idru. Janan Al-Hayyul Qayyum alladzi la taqidu nafaqatuhu bimaril huduhuri wal azman. Al-Karimul ladzi ta'addana mil masjid lidawi syukran. Ahmaduhu khumdan yafuqul adah wal khusban. Waskuruhu syukran tanalu bihi minhu mawahiba ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki wal sultan. Wa murju kulli man siwahu bil adami ilal wisdan. Alimud dohiri wa man tawa alaihil janan. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wahiratuhu min nawil insan. Nabiyu rafa'allahu bil haqqo hatta tada'u wastaban. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum mana iya ya bitaqmallah wa ta'atihi bi imsari awamirhi wa jitibabi nawahi. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah. Mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan. Sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Khususnya nikmat iman, Islam dan ihsan, dan termasuk nikmat sehat. Sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib satu pekan sekali ini, yaitu sholat Jum'ah. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima olehnya. Sholat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan qauli Allahumma sholli ala Sayyidi Muhammad wa ala ali Sayyidi Muhammad, yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyampaikan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, warga dan semuanya jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jum'ah ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Salah satu media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara terus berusaha untuk meraih cinta dan kasih sayang-Nya. Caranya adalah dengan istiqomah melakukan semua yang diperintahkan, baik perintah yang wajib
seperti sholat, puasa, zakat dan lainnya, ataupun yang sunnah seperti berkorban pada hari raya Idul Adha, mengingatkan insya Allah 1 Dzulhijjah jatuh pada 18 Juni dan hari raya Idul Adha insya Allah jatuh pada tanggal 27 Juni. Ini hanya mengingatkan kepada kita. Dengan cara itulah maka Allah akan cinta kepada kita semua dengan cara berkorban terus. Ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa man yazalu yataqarrabu ila bin nawari hatta uhibbahu. Yang artinya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang telah aku cintai daripada hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Perbuatan sunnah yang bisa kita lakukan sangat banyak macamnya, dan salah satu adalah dengan cara berkorban. Berkorban merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, yakni sunnah muakkad. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'toina kal kausar fasolli lirabbika wanhar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan ayat ini, kita semua sangat dianjurkan untuk berkorban setelah menunaikan sholat hari raya Idul Adha. Maka dengan korban dengan baik-baik itu dengan unta, sapi, kambing atau domba. Adanya anjuran itu tidak lain selain sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Berkorban pada hari raya Idul Adha memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi, dan merupakan salah satu perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah segera mempersiapkan pahala kepada orang-orang yang berkorban. Walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan tersebut, bahkan sebelum darahnya membasahi tanah, hal itu merupakan balasan atas ketaatan orang-orang yang berkorban dalam memenuhi seruan dari Allah. Dalam sebuah hadis diterangkan, man amila adamiyu min amali yaumun nahri ahabba ilallahi min ikhraqi dami wa innahu layati yaumal qiyamati fi farsihi bi quruniha wa as'ariha wa atlafiha wa innad dama la yaqu min allahi bi makanin qabla ayyaqu afil ardi fatibu fatibu ya nafsan. Artinya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan hewan atau berkorban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya, dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Karenanya, lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Tirmidzi. Selain keutamaan, Asy'ah Abdul Qadir Al-Jilani dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Huniyah Itali Bitoriki Al-Haq,
menjelaskan bahwa suatu saat Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah perihal pahala atau balasan yang akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad yang berkorban. Kemudian Allah menjawab, sawabu an a'tiyatu bikulli sa'rohi sa'rotin ala jasadiha asro hasanatin wamhu anhu asro sayyati warfa'u lahu asro darajati amma alimta ya Dawuda anna dohaya hiyal matoya wa anna dohaya tamhul khotoya. Yang artinya pahalanya adalah bahwa pada setiap bulu dari hewan korbannya aku beri dia 10 kebaikan, aku hapus 10 dosa-dosanya, dan aku angkat dia dengan 10 derajat. Ketahuilah wahai engkau Daud bahwa sesungguhnya hewan korban itu adalah kendaraan, dan sesungguhnya hewan korban itu adalah penghapus kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin, jemaat Jum'ah yang dirahmati Allah, itulah beberapa kemuliaan dan pahala yang akan diberikan pada Allah kepada kita semua jika orang itu berkorban. Oleh karena itu, marilah kita nantinya pada tanggal 27 Juli Hari Raya Idul Adha, kali ini kita jadikan ajang untuk sama-sama berkorban dalam rangka memenuhi seruan Allah. Selain karena kemuliaan dan pahala yang sangat banyak, juga agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena anjuran ini hanya satu kali dalam setiap tahunnya, yaitu setelah sholat Idul Adha hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah atau hari Tasyrik. Sehingga korban ini bukan hanya sekali seumur hidup, bukan. Korban itu dilaksanakan setiap tahun sekali. Demikianlah khutbah Jum'ah perihal keutamaan dan pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkorban. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan semoga kita khususnya pada jemaah Masjid Rahmat ini bisa untuk berkorban dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi sholati wa shadaqati wa tilawatil qur'an wa jubi ta'ati wa taqabbal minni wa minkum jami'ah a'malina innahu wal hakimul alim. Aqul qawli hadza wastaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

사오쇼구와있다는소리아우드빈가메시아

Pendengar, telah kita ikuti sholat Jumat bersama Masjid Rahmat Lestari Tuban ya, dengan tema khutbah pada siang ini, raih pahala dan keutamaan berkurban di bulan Zulhijjah. Masih menemani Anda di Tuban siang ini bersama di hari Jumat 8 Mei 2026. Sampai nanti menjelang pukul 13, kita akan nikmati ya satu komposisi lagu dari Fadli Padi dan juga Natasha, ada Peristiwa Subuh menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13. Kemudian kita akan melangkah di Warta Tuban bersama updatean informasi dari reporter RRI Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Peringati Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah Bojonegoro apresiasi dunia pendidikan. Pemerintah Bojonegoro menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dirangkai dengan Hari Otonomi Daerah sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap kemajuan dunia pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, apresiasi diberikan kepada para siswa berprestasi dan insan pendidikan yang terus berkontribusi mencetak generasi muda unggul dan berdaya saing. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dirangkai dengan Hari Otonomi Daerah berlangsung hikmat di Kabupaten Bojonegoro. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya peran pendidikan dan sinergi pemerintah daerah dalam menciptakan generasi unggul dan berdaya saing. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memberikan apresiasi kepada para siswa-siswi berprestasi yang telah menunjukkan semangat belajar dan kemampuan terbaiknya, salah satunya melalui ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3M. Bupati Bojonegoro Setiawahono menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terbaik bagi dunia pendidikan, mulai dari pemerataan kualitas pembelajaran hingga keberlangsungan pendidikan generasi muda Bojonegoro.
2: Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kita menyadari bahwa kualitas pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat luas dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas.
1: Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini juga menjadi penyemangat bagi para tenaga pendidik untuk terus belajar dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Semangat itulah yang dinilai penting dalam membentuk karakter dan kualitas peserta didik. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kedaton, Surahmat, menyampaikan bahwa guru memiliki peran besar dalam membimbing siswa tidak hanya secara akademik, tetapi juga membangun semangat belajar sepanjang hayat.
3: Mana Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional bagi guru, sesuai dengan tema tahun ini tentang peningkatan mutu. Ini sebagai introspeksi bagi guru bahwa tantangan guru saat ini jauh lebih kompleks. Kita tahu kita masuk di era dunia digital, anak-anak kita, anak-anak yang paham tentang dunia digital, maka guru harus lebih baik memahami dan belajar terus terkait dengan perkembangan dunia pendidikan. Di tahun-tahun ke depan, pendidikan di Bojonegoro semakin lebih baik. Alhamdulillah, Bapak Bupati dan Ibu Bupati, hari-hari ini beliau sangat peduli dengan dunia pendidikan. PO2SN misalnya, yang dilaksanakan di Indologi itu sebagai bentuk apresiasi Bapak Bupati, Ibu Bupati, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap kreativitas, inovasi, dan prestasi siswa. Siswa-siswi, terutama di SD, di SMP, ini semakin lebih baik dan semakin berpotensi. Saya dan kami selaku pelaku di dunia pendidikan berharap pemerintah di bawah Bapak Bupati, Setiawahono, dan Ibu Nurul semakin memberikan perhatian serius di dunia pendidikan, baik dari sumber daya manusianya, anak-anak dan Bapak-Ibu guru, juga fasilitas di sekolah semakin lebih baik sehingga membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar dan depannya agar desa semakin berkembang.
1: Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ini diharapkan semangat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat terus terjaga demi menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Lia Yunita menjadi informasi tunggal di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban terpantau cuaca cukup cerah ya di siang hari ini. Untuk kita nikmati komposisi lagu dangdut di seruling gendang. Anda bisa bergabung bersama kami lewat telepon, nanti bisa di nomor 0356-8834756 atau bisa WhatsApp juga di 0851-9626-4186. Juga bisa memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital pendengar di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang saat ini mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa bergabung via aplikasi ya di fitur live chat ataupun bisa melalui telepon dan juga WhatsApp. Jadi ada 3 cara untuk bergabung siang hari ini request lagu dangdut kesayangan Anda. Saya akan hadirkan 2 komposisi lagu lagi ya sebelum nanti kita buka untuk request di seruling gendang siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban siang hari ini, pendengar menemani Anda ya. Di sesi pertama untuk yang ingin request lagu dangdutnya, dia sudah masuk. Sebelum teleponnya dibuka, ini sudah masuk dulu dari WhatsApp-nya RRI Tuban ya. Kita sapa dulu ada siapa ini. Halo Seruling Gendang. Halo Seruling Gendang.

0: Sepertinya ada masalah dengan WhatsApp-nya ya, pendengarnya nanti bisa kembali bergabung. Nanti dicek dulu sama Niswa. Jadi untuk sementara bisa di teleponnya aja dulu ya, 0356-8834756 untuk siang hari ini. Berlanjut ya, ada satu penelpon untuk siang hari ini. Kita sapa dulu, halo Seruling Gendang.
1: Bergendang bareng RRI Tuban. Selamat siang, Mbak Niswa.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Niswa kabarnya siang hari ini?
0: Alhamdulillah Niswa kabarnya baik. Mas Bujang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga baik-baik saja Mbak Niswa. Sehat ini. Cuma cuacanya agak panas Mbak di sini. Gimana di sekitaran RRI ini?
0: Kalau di RRI siang hari ini cerah aja sih Mas Bujang, nggak yang begitu panas. Beda kayak kalau kemarin kan panas banget gitu ya, kalau sekarang panas aja. Loh, terputus juga padahal belum request lagunya. Nanti boleh bergabung kembali ya, ini ada siapa, apakah yang sama atau yang berbeda. Halo Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama RRI.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak.
0: Dari Temandang benar apa salah ini?
2: Iya betul Mbak.
0: Boleh bergeser.
2: Dari Bahman.
0: Boleh agak geser Bahman ini suaranya.
2: Iya suaranya mantap ini karena kedekatan.
0: Iya agak jauh boleh.
2: Iya apa kabarnya Mbak? Gimana Mbak?
0: Kabarnya baik. Bahman kabarnya gimana?
2: Iya. Di sini cerah, panas
0: banget. Ini kalau di sini cerah aja, Mbak Man. Oh, ya iya, cukup iya. Gitu aja.
2: Ini lagunya ada Oh My Rama, Mbak.
0: Ada, mau yang apa?
2: Gelandangan, Mbak.
0: Gelandangan boleh.
2: Iya. Salamnya yang baru anjlok tadi.
0: Enggak turun
2: Bujang,
0: ya. Iya, enggak turun Mas Bujang anjlok soalnya belum selesai.
2: Bagaimana Mas Bujang? Ya, ada Mas Dulpan, ada Mama Yu, ada Pak Supaham Balastun, ada Mbak Rulista di Jati Roko, Maedian, ya, ada Kang Darwoto, ya, ada Kang Tamatiato. Ya, untuk semuanya aja ya, Pak.
0: Oke, siap.
2: Iya, Mbak Nisbalnya, sehat-sehat, ya, dan supaya diparingi rezeki yang banyak.
0: Amin.
2: Ya terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bahman di Temandang ya. Mas Bujang tadi katanya Bahman anjlok ya, bukan turun ya. Mendadak soalnya. Kita sapa lagi, ada siapa ini? Halo Seruling Gendang.
1: Bergendang bareng RRI Tuban.
0: Iya.
1: Mungkin ke serondol
0: ya?
1: Atau gimana ya.
0: Aduh, kita
1: saya nggak tahu nih. Serondol Mbah Man.
0: Aduh.
1: Bercanda Mbah Man ya.
0: Mbah Man. Iya, tadi belum request lagu sampai Ani ya Mas Bujang ya. Baru Niswa. Tanya cuaca.
1: Oh iya Mbak Niswa. Minta tolong ya nanti putarkan lagu yang berjudul Wong Deso Mbak Niswa.
0: Wong
1: yang
0: Deso.
1: Dari Ajeng Musing Mbak Niswa ya.
0: Coba yang cewek yang ini. Oke, Wong iya. Deso ya.
1: Iya, sambil salam-salam Mbak Niswa ya. Untuk tadi ya Mbak Man, selamat siang dan selamat mendengarkan. Ada lagi Kang Jarwoto ya, selamat siang. Kang Tamatiarto, ada juga Mas Solikin, ada Mas Wanto, Jasmuni Pak Rasman, ada juga Mbak Ii, Mas Yuki, ada Mama Yu, ada Mas Silvan, Mbak Sutrini, ada Kang Tamatiarto, dan oh ya, Lekmut juga ya, selamat siang dan semuanya saja Mbak Niswa ya.
0: Oke, tanpa
1: terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa selamat siang, selamat bertugas dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Sekian dulu Mbak Niswa, nyuwun pamit. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bujang ya di kawasan Kalpelem Merak-urak ya siang hari ini menemani bincang sejenak, tadi sempat turun juga ya. Yang ingin telepon lewat WhatsApp sudah bisa, ini juga sudah ada yang bergabung, kita coba ya. Halo, seruling gendang
3: berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban dan Mbak Niswa.
0: Iya, selamat
3: siang dari Bapak Lamongan. Mbak Niswa.
0: Oke, ada Mbak Sutrini siang hari ini.
3: Iya Mbak Niswa.
0: Iya,
3: di Babat cuacanya pewarna sekali Mbak Niswa.
0: Pewarnas ya, kalau di sini panasnya tuh enak gitu loh Mbak Sutrini.
3: Oh gitu, iya ada anginnya juga silir-silir Mbak Niswa.
0: Sama berarti
3: ya. Di sini
0: ya.
3: Panas juga. Sama ya di tempat di Tuban Mbak Niswa.
0: Iya,
3: ya.
0: Sama, panasnya ya panas aja gitu.
3: Benar Mbak Niswa. Nanti saya kita diputerin lagunya dari Cucu Cahyati Penonton Mbak Niswa.
0: Penonton dari Cucu Cahyati boleh.
3: Iya. Ya salamnya. Oh Mas Zulfan belum naik ya.
0: Mas Zulfan tadi udah naik. Tapi mengawali tadi. Cuma WhatsAppnya tadi pas Mas Zulfan naik gak kedengeran suaranya
3: gitu. Oh begitu.
0: Iya pas ini Mbak Sutrini naik. Sudah bisa sudah
3: ya, buat Mas Zulfan. Mungkin masih bisa naik lagi.
0: Bisa, masih panjang waktunya.
3: Ya ada Kang Bujang, ada Mbah Mantemandang, ada Bujang Muni Pak Rasman, Bode Ii, Bu Nini Ayah Iqbal, Mamayu, ada juga Kang Tamat Yarto, ada Mbah Ri, Mas Edo, Lek Mugiono, Kang Solikin, ada juga Pak Haji Supaham, juga Bunda Suci. Yang di Lamongan ada Bunda Mawar Merah, Bunda Lia, Mbak Soima, Mbak Nikmatul. Ada juga yang di Bojonegoro ada Mbak Novi. Dan buat penghias hati grup semuanya. Dan yang di Nganjuk ada Mak Damsari, ada Mas Mugeng, ada Bu Maya, dan semuanya yang di Nganjuk. Yang di Mojokerto ada Pak Dimamat, ada Mbak Ajeng, ada Umi Silvia, Bunda Cantik, Bunda Reva. Dan untuk semuanya pecinta RRI Pro 1 Tuban, selamat siang, selamat beristirahat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan spesialnya buat Mas Silvan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku.
0: Iya sih.
3: Buat Mbak Niswa, selamat bertugas. Dan terima kasih waktunya Mbak Niswa.
0: Oke, siap.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Babat juga sudah bergabung siang hari ini ya pendengarnya. Ada Mbak Sutrini ini yang langsung disusul kembali ini ya. Dari WhatsApp, satu penelpon lagi ya sebelum nanti kita naikkan untuk lagunya di siang hari ini. Halo, seruling gendang.
4: Berdendang bersama RRI Tuban. Jatuh bangun aku.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana punya kabar Mbak Niswa?
0: Niswa kabarnya baik Mas Zulfan. Mas Zulfan kabarnya gimana?
4: Ya alhamdulillah kabarnya juga baik.
0: Alhamdulillah.
4: Juga ceria selalu pastinya. Ini sebelum aku muter yang Pro 1 Tuban, aku tuh tadi sempat pantau di Kediri Mbak.
0: Oke,
4: Pro 1 Kediri. Tadi aku masuk sama Mas Aril tadi.
0: Waduh, ini kayaknya programnya sama kok ya.
4: Iya, sama. Kalau di sana namanya rendang, kalau di sini seruling gendang.
0: Kalau di sana dimakan di sana.
4: Passwordnya aja ada gurih, enak, sedap gitu, Mbak.
0: Aduh, iya,
4: cocok. Oh, ternyata pokoknya. Mas Rifki, ntar tugasnya malam, Mbak, ntar, Mbak.
0: Iya, betul sekali.
4: Ya, iso kono, iso kene, jadi kanan kiri oke ya, Mbak.
0: Iya dong, kan. Karena bisa lewat RRI Digital ya, Mas Zulfan, ya. Jadi bisa pantau sekali semuanya.
4: Aku pengen request lagunya, Mbak Nisma.
0: Monggo, lagunya apa?
4: Lagunya aku pengen disalami sampean. Diputarkan dari Dewi Purwati ya.
0: Dewi Purwati ya.
4: Makan Hati.
0: Aduh, ini
4: Makan Hati pitik, Mbak, maksudnya.
0: Makan Hati kok. Tadi gabungnya kan di rendangnya, tapi ini iya, makannya yang dimakan makan hati, tetap kan hatinya.
4: Loh, aku begitu, aku masuk sana kok banyak yang kenal suaraku, tuh, Mbak.
0: Aduh, ini sudah suaranya sudah melalang buana ini.
4: Tercemar di mana-mana.
0: Aduh.
4: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Monggo, silakan.
4: Oke, salamnya buat yang barusan turun. Ada Mbak Sutrini ya, selamat siang. Mm-hmm. Terus ada juga Mas Bujang, ada Bujas Muni, Pak Rasman, Lek Modiono juga. Terus ada Abah Jamas, Bunda Umay, ada Besti Kurianti juga. Ada lagi, tadi Mbak Temandang sama Bu Sri sudah ya.
0: Sudah, Ki.
4: Terus ada juga yang ada di RRI Digital, biasanya juga ada Bang Hidai. Terus ada yang ada di yang melihat status aku, ada Mbak Ajeng, Mbak Evi, Pak Tia Mamat, Mas Aliando, terus ada Mbak Novi, Mbak Uun, dan semua yang menyaksikan status aku. Semuanya selamat siang, selamat bertindang bareng Mbak Niswa tentunya. Dan besok tentunya spesial karaokean, Mbak ya.
0: Oke, siap. Masih sama
4: Niswa. Ya, spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya. Dengan ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di sesi karaoke besok. Tentunya aku duet sama Mbak Sutrini dong pastinya.
0: Oke, siap, ditunggu duetnya.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Twiri Kulon ya, pendengar sudah bergabung juga ada Mas Zulfan. Request lagunya tadi ada Dewi Purwati, Makan Hati. Siap dihadirkan siang hari ini ya. Tentu kita akan naikkan dulu yang sudah bergabung tadi, lagunya ada cukup banyak untuk siang hari ini ya. Satu persatu, tidak berebut seperti itu. Kita nikmati dulu. Ada gelandangan untuk Bahman Temandang dari Roma Irama siang hari ini. Tetap bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.
5: Seruling Gendang, mari berdendang. Jangan lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.

0: Seruling Gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban. Gimana punya kabar Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik.
1: Iya, di sini mendung Mbak Niswa.
0: Mendung ya, ini dari mendung. Dari mana ini?
1: Mendung peteng itu Mbak Niswa.
0: Kok mendung
1: dari Jalan Kayu Bantar Mbak?
0: Kok yang di barat-barat ini sudah mendung ya?
1: Iya, ini peteng Mbak.
0: Hawanya gimana nih Mas Tamatiarto, hawanya?
1: Hawanya mangkep Mbak.
0: Oh, ini kemungkinan hari ini dapat ini ya, dapat stok air gitu ya.
1: Iya, kalau enggak dapat stok repot malah, Bang.
0: Iya, betul sekali ya kalau panas terus ya.
1: Lah iya, panas yang mangkep.
0: Iya.
1: Ya,
0: gimana?
1: Request lagunya yang berjudul Cinta dan Air Mata, Mbak ya.
0: Cinta dan Air Mata, boleh.
1: Iya, salamnya buat Mbak Niswa, semoga sehat selalu dan
0: amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Ya, selanjutnya juga ada Mbak Mantemanda. Terus ada Mbak Ii, Mbak Sutrini, selamat siang. Terus ada Kang Bujang, ada Mas Yulpan. Terus ada Mas Jarwoto, ada Mas Oligin yang diperakan sana. Terus ada Fijas Muni. Dan semuanya saja manis lah.
0: Oke, siap. Ini maunya yang duet apa yang sendiri ini?
1: Yang sendiri aja Mbak.
0: Yang sendiri dari Tasya mau?
1: Iya, terserah Mbak Niswa, yang penting sendiri.
0: Oke, siap.
1: Iya, terima kasih Mbak Niswa.
0: Oke.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Banjar ada Mas Tamatiarto ya, request lagunya Cinta dan Air Mata. Nanti dihadirkan yang dari Tasya Rosmala untuk siang hari ini. Yang masih yang ingin gabungan masih ada waktu seperti itu ya pendengar ya, sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sapa kembali, ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang juga Mbak.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, campur emplu Mbak.
0: Loh, belum loh ini, belum hujan loh.
2: Kena emplu Mbak.
0: Kena debu-debu ini.
2: Gak tahu Mbak.
0: Loh. Ini kalau saya boleh nebak, tapi di sini juga mendung sih ya. Ini dari kawasan Kerek Kang Jarwoto, betul?
2: Betul sekali.
0: Kalau di sini kok tiba-tiba juga sudah mulai mendung. Kalau di Kerek gimana Kang Jarwoto cuacanya?
2: Cuacanya panas kok, Mbak.
0: Panas ya. Banjar ini tadi mendung pol. Ini di sini juga mulai ada awan mendung. Tapi kok di Kerek kok masih panas?
2: Oh, benar.
0: Nanti
2: nanti
0: mungkin di sana ini baru OTW ya, perjalanan awannya.
2: Mungkin ke barat kota Mbak.
0: Iya, ini atau kalau enggak gitu, kalau di sana panas kentang-kentang ya mungkin mau ditambah yang lain, wortel atau kubis atau yang lain gitu ya. Buat makan sore nanti. Oke, Kang Jarwoto maunya diputar lagu apa sih yang hari ini?
2: Lagu ini itu Mbak, Mengejar Badai Mbak.
0: Mengejar Badai, orang biasanya kalau ada badai mah lari ya, ini dikejar.
2: Iya Mbak.
0: Yang dari siapa ini? Dari yang orinya atau mau yang lain?
2: Yang versi koplak gitu Mbak.
0: Yang dari Adela ada dari ini, Luciana, Luciana Jelita.
2: Ya itu aja.
0: Oke, siap nanti dihadirkan ya.
2: Oke, aku sambil salam.
0: Monggo, salamnya untuk siapa?
2: Ya, salamnya untuk Kang Tama Fiarto, yang semoga sehat selalu bersama keluarga Kang. Juga ada Mas Lucia, ada Kang Sulikin. Juga ada Mbak Rulista Mas Lumbra, Dede Ramahit yang sudah selamat siang. Mas Ujang tadi sudah masuk Pak ya?
0: Sudah.
2: Biasanya ngawali ya Mbak.
0: Inggih, betul sekali.

0: santai Mas Budi, nengunya ngomong juga selamat siang. Ada Bu Jasmuni Pak Rasma. Ya, dan salamnya untuk semuanya aja Mbak ya.
1: Oke, siap.
0: Ya, untuk Mbak Sniso, semoga selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Dan rezeki panjang umur Mbak ya.
1: Amin.
0: Oke, makasih waktunya, saya tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Kerak juga sudah menyapa ini. Kalau banyak yang dari barat seperti itu ya, bisa update cuaca ya pendengar ya. Kalau di Babat tadi kata Mbak Sutri ini masih cerah aja gitu ya, cerah adem gitu. Kemudian di Banjar kok sudah mendung. Nah ini tiba-tiba di depan studio ini ada awan mendung lewat gitu pendengar ya. Jadi untuk Anda walaupun sekarang sudah masuk musim kemarau ya, tetap kalau keluar apalagi yang bawa sepeda motor gitu, nah ini bisa tetap membawa jas hujan ditaruh di jok ya, supaya aman, tidak terkendala kalau misalkan turun hujan di perjalanan ya. Kita akan kembali hadirkan untuk dinikmati bersama ini, kalau tadi yang barusan turun uang desa, nah ini ada penonton dari Cucu Cahyati. Spesial untuk yang di Babat ada Mbak Sutrini siang hari ini ya. Dan tetap bersama kami di Seruling Kendang Pro 1 RRI Tuban.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini ya, pendengar. 39 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ini ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang. RRI Tuban. Selamat siang.
1: Nah, ini saya. Betul.
2: Dengan yang Solikin di Rembang, Jawa Tengah.
1: Pripun, yang Solikin.
2: Jawa Tengah panas banget ya, wilayah
1: Rembang panas.
2: Jawa Tengah ya.
1: Aduh, alhamdulillah.
2: Iya. Ya, alhamdulillah. Kayaknya hutan dua hari ya.
1: Dua hari ini ya.
2: Iya.
1: Ya,
2: tapi kita ikut sumuk banget ini, menolong kau pengiyono hutan.
1: Ya alhamdulillah juga.
2: Iya,
1: tetap ya.
2: Lagu ini.
1: Apa lagunya siang hari ini?
2: Lagu ini apa ya?
1: Apa ya?
2: Lagu ini Mabuk Duit tuh ya.
1: Mabuk Duit.
2: Iya, sing versi Eri Susan, versi original ya.
1: Oke, siap nanti dihadirkan.
2: Iya, salam yang barusan turun. Ada Kang Seroto, ada Kang Bujang juga, Mbak Sutrini. Ada juga Mbak Gondo yang punya Bu Ilusi juga ya. Ada Bu Jasmuni juga, Pak Rasmannya. Ada Kang Budi, Mbak Iiknya juga. Selamat siang. Ini menjelang sore ya, setengah tahun ya.
1: Sudah setengah.
2: Terima kasih Niswanya, terima kasih waktu nih, sudah selalu tersegini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rembang sudah bergabung ya, ada Kang Solikin siang hari ini. Katanya kalau di Rembang ini panas saja, Jawa Tengah panas. Tapi ya sumuk gitu ya. Hawa-hawa kalau dulu pas, kalau dulu ya, kalau sebelumnya, jauh banget kalau dulu ya pendengar ya. Kalau sebelumnya di musim yang lalu, kalau sumuk-sumuk, panas sumuk-sumuk ya rada mau hujan gitu ya. Kalau sekarang belum bisa ditebak seperti itu ya. Ada mendung aja belum tentu hujan ya pendengar ya kalau musim kemarau itu. Tapi apapun cuacanya ya tetap harus disyukuri, harus dipersiapkan juga kalau misalkan ya, apalagi yang mau perjalanan seperti itu ya, tetap harus membawa peralatannya ya. Kalau misalkan perjalanannya terasa panas ya, bisa pakai jaket yang tidak terlalu tebal ya, tetap membawa jas hujan, siapa tahu nanti di jalan tiba-tiba berubah jadi mendung hujan ya, supaya tidak terkendala gitu. Ya masih di Seruling Gendang siang hari ini, kita akan kembali nikmati ya lagu requestan yang sudah masuk. Tadi sudah dihadirkan juga dua lagu, ada Makan Hati dan juga Penonton. Kali ini ada Cinta dan Air Mata dari Tasya Rosmala untuk siang hari ini.

0: apa ya berdendang bareng RRI Tuban?
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban ya. Cinta dan Air Mata tadi untuk Mas Ahmad Tiarto yang ada di kawasan Banjar sudah dihadirkan. Kemudian Mengejar Badai juga sudah hadir ya untuk Kang Jarwoto. Lagu penutup di Seruling Gendang siang hari ini ada dari Eri Susan ya, Mabuk Duit, spesial untuk Kang Solikin yang ada di wilayah Rembang, Jawa Tengah ya. Dan sudah masuk juga pendengar di siang menjelang sore hari ini ya, saatnya kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, tepat pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat asyar, selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Dan juga setelah satu komposisi lagu dari Eri Susan, kita akan melangkah di Tuban sore ini bersama Beranda Astacita Tuban sore ini. Kami harap Anda tetap bersama kami dan terima kasih yang sudah request lagu dangdut di Seruling Gendang edisi hari Jumat 8 Mei 2020 anak.
0: Seruling Gendang, mari berdendang. Jangan lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, dalam Beranda Asta Cita spesial edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Kita akan bahas seputar ekonomi digital sore hari ini, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi seputar ekonomi digital di sore hari ini. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia di Tuban sore ini. Tadi sudah kami hadirkan beberapa komposisi lagu membuka Beranda Asta Cita sore hari ini, pendengar. Dan kembali akan saya hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini. Sebelum kita update informasi seputar ekonomi digital, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi sore hari ini pendengar dalam tema ekonomi digital ya, transformasi KBLI 2025 mendorong ekonomi digital dan juga investasi berkelanjutan. Kalau kita melihat ya, Indonesia memang tengah mengalami perubahan yang besar pendengar dalam tata kelola ekonomi serta perizinan berusaha. Jadi seiring dengan peluncuran dan implementasi klasifikasi

Indonesia dengan International Standard Industrial Classification atau ISIC Revision 5 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini. Jadi penjelasan ini merupakan langkah strategis agar data ekonomi Indonesia tetap relevan, akurat, dan dapat dibanding secara internasional. Dan transformasi ini juga mengatasi kekakuan dalam sistem sebelumnya, yaitu ada di KBLI 2020 yang telah usang ketika memasuki era digital dan industrialisasi 4.0. Jadi KBLI 2025 misalnya memecah kegiatan dalam kategori C, informasi dan komunikasi, menjadi dua subsektor berbeda yang menunjukkan pengakuan penuh terhadap keberadaan dan juga resiko unik dari aktivitas konten digital, kreasi kreatif, serta teknologi blockchain dan juga kripto.

Pendengar masih membahas tentang transformasi KBLI 2025 ya. Mengutip dari laman rri.co.id terkait dengan pengakuan yang penting ya dari pemisahan ataupun pemecahan kegiatan yang sebelumnya kita bahas, misal dalam kategori C dari informasi dan komunikasi yang dijadikan dua subsektor berbeda. Ini sangat penting mengingat ekonomi digital di Indonesia semakin matang dan membutuhkan pengakuan, maksud kami pengaturan yang spesifik dan adaptif. Selain itu pendengar, KBLI 2025 ini juga mengadopsi konsep factoryless good producer. Jadi model bisnis di mana perusahaan mendesain, memiliki kekayaan intelektual dan mengelola proses produksi, namun manufaktur fisik dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi model ini telah mendefinisi ulang kategori usaha yang memberikan akses kepada industri ini tetap terhadap intensif fiskal dan juga kebijakan industri, termasuk pada ketentuan pengadaan konten lokal serta kebijakan tingkat komponen dalam negeri. Nah, implementasi dari KBLI 2025 ini pendengar tidak berdiri sendiri ya, melainkan terintegrasi dengan sistem online single submission atau OSS yang berbasis resiko yang mulai berlaku efektif sejak Desember 2025 dan menghadirkan reformasi yang besar dalam tata kelola perizinan usaha di Indonesia. Jadi mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi penghambat investasi dan pertumbuhan usaha. Peringkatan dari penetapan tingkat risiko juga berdasarkan analisis dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang menandai kematangan proses regulasi. Dan ada inovasi fake post atau fiktif positif yang menjadi salah satu kunci dalam sistem ini. Jadi memungkinkan otomatisasi persetujuan izin apabila pemberi izin tidak merespon dalam waktu yang ditentukan. Jadi mengatasi formula formal birokrasi yang lama, kemudian memungkinkan juga percepatan proses perizinan sehingga pelaku usaha dapat segera memulai kegiatan mereka. Jadi penanganan paralel untuk dokumen lingkungan dan izin teknis juga merupakan langkah efisien yang signifikan. Nah, selain itu pendengar, sistem ini juga mengakui adanya 4 level risiko yang berbeda dari risiko rendah hingga tinggi yang masing-masing menetapkan syarat legalitas yang berbeda, termasuk sertifikasi dan izin penuh. Ini juga sesuai dengan prinsip kebijakan berbasis risiko dan mendukung prinsip kemudahan untuk berusaha sekaligus menjaga kualitas dan keberlanjutan dari usaha.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini pendengar menemani Anda, kita sudah update informasi terkait dengan adanya transformasi dari KBLI yang awalnya 2020 ya, bertransformasi di akhir Desember 2025 menjadi KBLI 2025 yang lebih mendorong kembali ekonomi digital dan investasi berkelanjutan. Setelah ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Jumat 8 Mei 2025. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rachmat Pambudi menegaskan RKP tahun 2027 harus disusun lebih konkret dan realistis. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus optimis, realistis, dan disertai langkah terukur bagi masyarakat. Rachmat menjelaskan bahwa RKP 2027 dirancang dalam dua buku utama pembangunan nasional dan daerah. Buku pertama memuat program kerja nasional dan buku kedua memuat arah pembangunan nasional dan daerah. Ia menyebut bahwa pemerintah menetapkan 8 klaster prioritas pembangunan nasional hingga tahun 2029 mendatang. Rachmat menambahkan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tetapi harus menghasilkan dampaknya bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam RPJMN 2025 hingga 2029. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai kondisi ekonomi makro Indonesia cukup baik. Menurutnya, pondasi ekonomi nasional saat ini kuat dan terus menunjukkan positif.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hari ini, Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
2: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
3: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Atas pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
4: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
2: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Hari ini Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Witra Adila melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Gaspangpol ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penggeledahan ketat dan penyitaan barang terlarang.
6: Baik, setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penggeledahan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan blok hunian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, ya tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya. Kemudian kami sita juga beberapa amplas dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan petugas dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
5: Irwanto berharap melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri secara resmi menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga terdampak tempat pembuangan akhir. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Kediri menetapkan kenaikan nilai kompensasi kepada warga terdampak TPA. Hal disampaikan oleh Endang Kartikasari selaku PJ Sekda Kota Kediri usai menghadiri Gerakan Indonesia Asri di kawasan wisata Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo pada hari ini. Ia mengatakan bahwa proses penetapan kompensasi ini dilakukan secara bertahap dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Kediri.
8: 1.429 kakak, kemudian setelah diverifikasi ada 114 kakak yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang memenuhi syarat jadi 3.315 kakak. Ini dari ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri Irum Nawarok mengatakan bahwa pemberian besaran kompensasi ini disesuaikan dengan ketentuan zona tertentu, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 4.
9: Ada beberapa variabel di situ, ada 9 variabel, tetapi yang saya ingat itu hanya sekitar 4 variabel utama, yaitu antara adalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan dampak. Berdasarkan variabel-variabel itu, akhirnya ditentukan ada 4 zona yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022.
7: Adapun penentuan zona penerima tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 5 aspek, seperti halnya dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, sanitasi, dan dampak sosial. Diketahui pula bahwa untuk realisasi kompensasi tersebut diantaranya kepada warga dari ring 1 senilai Rp1.852.208 per kakak atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat 48,18%. Ayu Citra melaporkan.
0: RSPAL Dr. Ramelan terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Farida Kusnia melaporkan.
10: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramlan Surabaya terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu RSPAL Dr. Ramlan menggelar forum konsultasi publik hari ini untuk mendapat saran dari berbagai pemangku kepentingan. Kepala RSPAL Dr. Ramlan Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat berharap forum ini menghasilkan gagasan, solusi, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kesehatan RSPAL Dr. Ramlan.
11: Bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi komplain dari seluruh masyarakat yang di bawah mereka, itu kita akan perbaiki, kita akan berikan pelayanan yang komprehensif dan paripurna, yang jelas pelayanan yang prima, sehingga bisa memuaskan kebutuhan terkait dengan kemampuan kami dalam mendukung dan memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat Jawa Timur khususnya.
10: Mewakili Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, Ketua Tim Teknologi dan Media Baru Nur Hadi menilai momen ini baik sekali.
12: Kami diundang oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dengan acara forum konsultasi publik. Ini sangat momennya sangat baik sekali. Agenda acara yang diadakan oleh SPL adalah perbaikan standar pelayanan, sosialisasi inovasi pelayanan serta penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Melan. Jadi intinya Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut siap berkolaborasi dengan RRI Surabaya.
10: Forum konsultasi publik hari ini tidak hanya menyampaikan berbagai inovasi pelayanan RSPAL Dr. Ramlan, karena ada penyuluhan kesehatan yang disampaikan dokter spesialis berkaitan dengan angka kematian ibu melahirkan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah bonek tunanetra merasakan langsung atmosfer pertandingan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan bantuan papan taktik rabaan bersama pendamping. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Riuhnya suara bonek yang mengema sepanjang pertandingan kala Persebaya jumpa PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya turut dirasakan oleh 3 bonek istimewa. Mereka adalah bonek tunanetra, Dewa, serta kakak beradik Brian dan Ade. Pergerakan bola, posisi pemain, hingga arah serangan diterjemahkan melalui papan taktik yang bisa diraba. Di atas permukaan sederhana itu, alur permainan hidup mengalir dari sisi ke sisi, berpindah dari kaki ke kaki, dibantu narasi suara pendamping yang terus membisikkan jalannya pertandingan. Ketika gol gagal tercipta, ketiganya juga larut dalam euforia. Mereka berdiri bersorak merayakan momen yang sama dengan puluhan ribu bonek lainnya. Bagi Dewa, ini adalah kali kedua ia datang merasakan langsung atmosfer pertandingan. Setiap kedatangannya selalu menghadirkan rasa haru, terutama saat tim kebanggaannya kembali menemukan performa terbaik.
14: Ya senang ya, sebagai pendukung tim Persebaya, tim kebanggaan saya yang ini boleh jujur ya, beberapa waktu terakhir mungkin mengalami penurunan performa. Cuman alhamdulillah hari ini istimewanya 3 kali kemenangan berturut-turut dan lebih luar biasanya lagi diraih dengan clean sheet alias tanpa kebobolan. Itu keren, itu Persebaya pokoknya. Oke, artinya menunjukkan bahwa gini loh, pergerakan bola itu seperti ini dari kanan ke kiri atau mungkin ternyata kalau mau tendangan pojok itu dari sisi ini. Intinya memang bagi tunanetra itu bukan hanya visual ya, tapi bagaimana kita bisa diraba alat yang apa, lapangan itu seperti apa. Alhamdulillah lapangan papan tadi ya kalau nggak salah ya, itu bisa sedikit memahamkan kami bahwa gini loh pergerakan bola itu dan gini loh sisi lapangan itu sebenarnya.
13: Meski memiliki keterbatasan, kecintaannya terhadap klub kebanggaan Arek Surabaya itu tetap terjaga. Dengan bantuan teknologi pembaca layar di ponselnya, Dewa mengikuti setiap perkembangan tim, membaca berita dan menyerap informasi sepak bola dari berbagai sumber. Ada satu nama yang begitu ia kagumi, yakni Francisco Rivera. Baginya, pemain asal Meksiko itu merupakan gambaran kualitas dan konsistensi, sosok yang mampu memberikan warna di setiap pertandingan. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, Dewa juga melihat Persebaya sebagai klub yang terus bertumbuh. Ia menyaksikan dengan caranya sendiri bagaimana talenta muda bermunculan dan mengisi skuad bajul ijo dari musim ke musim. Dewa ingin lebih banyak ruang dibuka, lebih banyak kesempatan diberikan, agar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan atmosfer stadion secara langsung. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
15: Terima kasih, Fresti. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayu Suwarno.
16: Organisasi Istri Menteri Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih pada Rabu malam 6 Mei 2026 melaksanakan kunjungan kerja di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun, di mana kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Bidang 4 Seruni Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil ini bertujuan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses energi dan bantuan sosial. Dalam sambutannya, perwakilan Seruni Kabinet Merah Putih mengungkapkan kekagumannya atas penyambutan yang luar biasa dari jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun. Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini membawa misi khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM.
17: Pak Bupati beserta jajaran, jadi insyaallah kami sudah mewakili semua. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya kita hadir di sini untuk berbagi manfaat kepada masyarakat yang ada di Madiun. Setelah kami seharian tadi berkegiatan di Madiun dari pagi di wilayah di Solo, kita langsung berkunjung di sana, itu ada 4 titik. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf atas keterlambatan kehadiran kami. Namun, walaupun kita hanya terlambat, disambut dengan kehangatan, ini suatu kebahagiaan dan kebanggaan dalam rombongan dari Jakarta. Terima kasih Pak Bupati kepada jajaran. Tentu ini menjadi kesan yang sangat indah dan semakin menguatkan semangat kebersamaan serta sinergi antara Seruni Kabinet Merah Putih dan seluruh jajaran Forkopimda di Kabupaten Madiun.
16: Sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2029 tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik, sehingga Seruni Kabinet Merah Putih turut mengambil peran aktif dalam mengawal program tersebut. Selain program BPBL, rombongan juga membawa sejumlah bantuan dari agenda strategis lainnya, antara lain penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS, yakni penambahan akses lampu jalan ramah lingkungan di berbagai titik. Kemudian pemberian bantuan nutrisi bagi anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan siswa khususnya di Kabupaten Madiun. serta agenda khusus bagi ibu-ibu rumah tangga mengenai cara bijak menggunakan energi di dapur dan kehidupan sehari-hari guna menekan pemborosan ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
15: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan percepatan tanam padi sebelum musim kemarau. Berikut laporan Imam Malik.
18: Pemerintah Kabupaten Ngawi menggalakkan percepatan tanam padi menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, melakukan percepatan tanam antara lain di Desa Gebareng, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Hal ini sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dalam menggalakkan gerakan percepatan tanam padi. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, menyampaikan selain ancaman iklim, sektor pertanian Ngawi juga dihadapkan pada target ambisius. Wabub Antok memaparkan Kementerian Pertanian Kementan memarok target luasan panen di Ngawi pada tahun 2026 mencapai 169 ribu hektar. Target ini menjadi tantangan tersendiri mengingat luas baku sawah LBS yang dimiliki Kabupaten Ngawi terbatas.
19: Target kita untuk tahun 2026 ini Kementan menargetkan luas panen kita itu 169.000 sekian. Nah, dari situ kemampuan kita tentunya kalau indeks pertanaman kita 2,8 maka membutuhkan kurang lebih sekitar luas baku sawah itu sekitar 60.000, padahal luas baku sawah kita kan 49.000. Maka perlu ada beberapa strategi. Yang pertama, peningkatan indeks pertanamannya. Lalu yang kedua, peningkatan terhadap hasil produksinya.
18: Diketahui dalam giat percepatan tanam, Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP serta sejumlah unsur lain turun langsung menanam padi. Kegiatan juga diwarnai dengan pembagian bibit padi unggul untuk membantu para petani. Imam Malik, RRI Madiun.
15: Tidak lagi dianggarkan dana pokok-pokok pikiran di Magetan yang kini sedang menjadi sorotan telah dihentikan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
20: Pemkab Magetan bersama DPRD setempat resmi tidak mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir dalam APBD Induk tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan pada 2025 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor diantaranya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta hasil konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan Sekwan Yok Sujarwadi mengatakan peniadaan pokir pada APBD Induk 2026 merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Terkait kemungkinan dimunculkannya kembali pokir dalam perubahan APBD, yang menilai hal tersebut cukup sulit dilakukan, pasalnya mekanisme penganggaran dalam PAPBD umumnya hanya mengakomodasi program yang telah tercantum dalam anggaran induk. Ia menambahkan keputusan terkait kebijakan anggaran tetap menjadi kewenangan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Meski pokir ditiadakan, Yop memastikan hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja DPRD. Menurutnya, fungsi representasi dan komunikasi dengan masyarakat tetap dapat dijalankan Dewan melalui berbagai kegiatan lain.
21: Sudah disepakati, jadi itu pembahasannya kan di 2025, yeah. Pembahasannya. Dan di situ karena kemarin juga jadi pemerintah pusat melakukan efisiensi pertama, kedua hasil konsultasi baik Pemda maupun DPRD ke KPK, ke Jakarta, akhirnya kan arahan-arahan itu diambil kesimpulan untuk penganggaran dana hibah pokir ditiadakan dulu di anggaran induk 2026 ini.
22: Bahasanya ditangguhkan atau?
21: Ya, sementara intinya ini tidak ada anggaran pokir di APBD induk 2026.
22: Artinya bisa diperubah nanti gitu, dilaksanakan?
21: Bisa iya, bisa tidak. Karena prinsip di PAPBD, APBD itu prinsipnya kan kalau tidak terakomodir di anggaran induk bisa diusulkan lagi di PAK, di PAPBD. Nah, ini anggaran induknya kan tidak ada.
20: Sebagaimana diketahui, anggaran hibah dana pokok-pokok pikiran atau pokir Dewan kini menjadi sorotan usai mencuatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tersebut pada periode 2020-2024 dengan nilai mencapai 242 miliar rupiah lebih. Kasus tersebut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suratno, anggota DPRD Magetan Juli Martana, serta anggota DPRD periode 2019-2024 Jamaluddin Malik bersama 3 tenaga pendamping Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan dan langsung ditahan atas dugaan kasus korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
15: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
2: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember menegaskan bahwa korban kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
3: Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember, Lutfian Ubaidillah, menegaskan bahwa korban tindak kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri apabila berada dalam situasi terdesak dan terancam keselamatannya. Menurutnya, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa telah diatur dalam pasal 34 KUHP. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan demi melindungi diri sendiri maupun orang lain dari ancaman kekerasan atau tindak pidana. Dirinya mencontohkan kasus begal yang kerap disertai ancaman senjata tajam maupun kekerasan fisik. Dalam kondisi demikian, korban dapat melakukan perlawanan apabila memang tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan diri.
4: Oke, terkait pembelaan diri ya terhadap tindak pidana, ada sudah diatur di dalam pasal 34, di mana di situ dijelaskan bahwa pembelaan terpaksa itu diperbolehkan dengan catatan bahwa itu untuk menjaga harkat dan martabat serta barang serta kehormatan atau untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah tidak ada tindakan lain.

0: Nah, salah satunya itu adalah kesusilaan, seperti itu.
1: Menurutnya, prinsip tersebut penting dipahami masyarakat agar tidak salah menafsirkan tindakan membela diri dalam menghadapi tindak kriminalitas seperti begal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
3: Terima kasih, Eti. Menjelang Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di pasar hewan Timoro. Indah Alivia melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di pasar hewan Timoro. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau LSD. Sapi itu langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan dan segera dikeluarkan dari area pasar guna mencegah penularan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar Dewi Masito menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan yang masuk ke area pasar.
5: Dia itu dan kita minta untuk pedagangnya itu untuk segera dibawa pulang karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD.
4: Dewi mengimbau para pedagang agar tidak membawa hewan yang sudah menunjukkan gejala sakit ke area pasar hewan Timoro. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Sriwayuni. Gita, silakan.
6: Terima kasih Wisnu. Program hilirisasi kelapa mulai digencarkan di Sumenep melalui bantuan bibit untuk peremajaan tanaman tua. Berikut laporan Rukayese.
7: Program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 berupa hilirisasi kelapa mulai dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Program ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah komoditas kelapa di tingkat petani. Koordinator Penyuluh BPP Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan pihaknya mendapat kesempatan mengajukan bantuan bibit kelapa untuk peremajaan tanaman yang sudah tua maupun rusak. Pelaksanaan program di Kecamatan Kota Sumenep tahun ini difokuskan di dua desa, yakni Parsangat dan Pamolokan, yang dinilai memiliki potensi lahan tegal untuk pengembangan kelapa. Jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 3 kelompok tani dengan luasan masing-masing sekitar 5 hektar. Menurut Deli, selain peremajaan tanaman, program ini juga menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agriculture Practice atau GAP dalam budidaya kelapa.
8: Nah, kegiatan hilirisasi kelapa ini memang difokuskan untuk peningkatan nilai ekonomis dari kelapa, di mana di sini tahap awal diprioritaskan kepada peningkatan produktivitas melalui perbaikan dari GAP atau Good Agricultural Practice, yaitu melalui kegiatan budidaya, sehingga nanti mendukung peningkatan produksi kelapa di Kabupaten Sumenep itu sendiri, dan kedepannya juga didorong untuk kegiatan hilirisasi di sektor hilir, yaitu di proses pengolahan, di mana nantinya berbagai kegiatan pengolahan dikenalkan kepada masyarakat dan didorong sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk kelapa sendiri.
7: Deli menambahkan, ke depan petani akan didorong untuk mengembangkan sektor hilir melalui pengolahan berbagai produk turunan kelapa. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
6: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya. Fresti, silakan.
9: Terima kasih Gita. Pendengar, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
9: Pendengar, hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat pada tahun ini. Ani Hasana berikut melaporkan.
7: Hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat, dipastikan tidak berangkat pada tahun ini dan dijadwalkan pada tahun depan. Berbagai

0: faktor membuat 3 jemaah haji tersebut gagal berangkat, namun yang utama adalah faktor kesehatan yang tidak memungkinkan, sekaligus berdasarkan rekomendasi dari tim kesehatan. Di sisi lain, secara umum penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya terus mengalami peningkatan dan berjalan lancar. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid.
1: Lamongan, kemudian satu lagi Pak Saifuddin dan Pak Rauf ya, dan Butini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sepuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan tunda tahun depan.
0: Tiga. PPIH Embarkasi Surabaya berkomitmen memastikan seluruh rangkaian operasional berjalan sesuai standar pelayanan guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah. Ani Hasana melaporkan.
2: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban persiapan meninggalkan Madinah untuk menuju Mekah. Witra Adila melaporkan.
3: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Wafir, mengatakan jika hari ini para jemaah ini sedang bersiap menuju Mekah secara bertahap sampai 8 Mei 2026. Perpindahan ini menandakan dimulainya fase baru ibadah haji, dan setibanya di sana jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebelum menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Berdasarkan jadwal yang diterima, kloter 26 menjadi rombongan pertama yang berangkat hari ini pukul 7 waktu Arab Saudi menggunakan 9 armada bus. Perjalanan darat dari Madinah menuju Mekah diperkirakan 6 jam, dan jemaah kloter 26 akan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi dan menempati hotel yang telah disediakan. Setelah itu disusul oleh kloter 27 yang juga hari ini berangkat pada pukul 17 waktu Arab Saudi atau berselang 10 jam dari kloter pertama.
4: Akan bertahap mulai hari ini Kamis 7 Mei hingga Jumat tanggal 8 Mei. Perpindahan dari kota Nabi menuju kota suci itu menandai dimulainya fase baru pelaksanaan ibadah haji. Setibanya nanti di Mekah, para jamaah akan melaksanakan umroh wajib.
3: Sementara itu, Nini Fauzia Tunisa, petugas haji kloter 26, juga menjelaskan kondisi langsung para jemaah saat bergeser menuju Mekah.
5: Alhamdulillah, para jamaah sehat, dan pada hari ini kita sudah mengambil niat ihram di Bir Ali dengan keadaan lancar. Semoga jamaah Kabupaten Tuban diberi kelancaran untuk selanjutnya sampai perpulangan yang akan datang.
3: Keberangkatan akan disusul oleh kloter 28 pada Jumat 8 Mei pukul 7 waktu Arab Saudi dan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan kloter 29 dan 30 yang juga berangkat 8 Mei pukul 11 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Mekah pukul 17 waktu Arab Saudi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Surabaya, jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, Kanal Informasi dan Inspirasi.

mata. Woo-hoo!

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentingan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga akan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, perangkatan kloter 21 dan kloter 22.
1: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
3: Syukur.
2: Halo Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus salawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.
5: Dan

0: persiapan yang kami jalankan. Ke depan kami akan memperbaiki kekurangan para atlet secara lebih spesifik, baik dari segi teknik, fisik maupun mental pertandingan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup.

channel resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026, dengan topik bagaimana perkuat ukhuwah. Saya ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat, pendengar RRI Surabaya rahimakumullah yang kami muliakan, dan pendengar pada umumnya yang kami cintai sebangsa setanah air, izinkan kami dalam mimbar agama Islam kali ini ingin menyampaikan dalam ceramah kami sebuah judul atau tema yang kami beri nama penguatan ukhuwah Islamiyah. Sebelumnya, izinkan pula kami ingin mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, yang artinya, sungguh kaum mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari ayat di atas tersurat bahwa siapapun, asalkan dia orang yang beriman, adalah hakikatnya bersaudara. Karena pada dasarnya ukhuwah atau persaudaraan adalah kesamaan akidah. Ayat ini menghendaki ukhuwah kaum mukminin harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan karena hubungan nasab. Hal ini tampak dari makna yang pertama. Ayat ini diawali dengan kata-kata atau lafaz innama. Meski secara bahasa kata innama tidak selalu bermakna hasr atau pembatasan, kata atau lafaz tersebut dalam ayat ini memberi makna hasr, artinya tidak ada persaudaraan kecuali antara sesama orang yang beriman. Dan tidak ada persaudaraan di antara orang yang beriman dan dengan orang-orang lain. Ini sebagaimana kalau kita melihat penjelasan dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang dikarang, yang ditulis oleh Imam Abu Fakhrur Razi. Kedua makna yang bisa diambil dari kata-kata tersebut, penggunaan kata ikhwah dan kata ikhwan,
yang merupakan jamak dari kata akhun, saudara. Kata ikhwah dan kata ikhwan dalam pemakaiannya bisa saling menggantikan. Namun semuanya, kata ikhwah dipakai untuk menunjukkan saudara senasab. Sedangkan kata ikhwan untuk menunjukkan kawan atau persahabatan. Ini bisa juga dilihat di dalam tafsir Bahrul Muhit yang ditulis oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan memaknai kata ikhwah, ayat ini hendak menyatakan bahwa persaudaraan kaum muslimin itu lebih kuat, atau persaudaraan antar iman, antara orang yang beriman itu lebih kuat daripada persahabatan atau persaudaraan biasa itu, perkawanan biasa itu. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa ukhuwah Islamiyah lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Persaudaraan nasab bisa terputus karena mungkin perbedaan akidah, perbedaan iman, perbedaan agama. Sebaliknya, ukhuwah Islamiyah tidak akan bisa terputus karena perbedaan nasab. Itulah yang diterangkan di dalam tafsir Al-Jamiul Ahkam Al-Quran atau Al-Jamiul Ahkam Al-Quran oleh Imam Qurtubi itu. Bahkan persaudaraan nasab dianggap tidak ada jika kosong dari persaudaraan akidah, persaudaraan Islamiyah itu. Ini juga bisa dilihat di dalam kitab Sohbatu Tafsir oleh Imam As-Sabuni itu. Hal ini tampak misalnya dalam hal waris. Tidak ada hak waris antara mukmin dengan orang selain Islam. Dan sebaliknya, antara non-muslim tidak ada saling mewarisi dengan orang yang beriman atau orang Islam. Jika seorang muslim meninggal dan ia hanya memiliki saudara yang lain agama itu, saudaranya yang lain agama tidak boleh mewarisi hartanya. Namun harta itu menjadi milik kaum muslimin. Demikian selanjutnya diterangkan dalam tafsir Mufhatul Ghaib oleh Imam Ar-Razi itu. Karena bersaudara secara normal dan alaminya, kehidupan mereka diliputi rasa kecintaan, perdamaian, dan persatuan. Jika terjadi sengketa, perselisihan, atau mungkin juga terjadi peperangan di antara mereka, itu adalah penyimpangan yang harus dikembalikan lagi ke dalam kehidupan yang normal. Dengan cara apa? Dengan mengikhlaskan. Ikhlas itu kan mendamaikan, islahkan mereka yang bersengketa itu. Jadi mengajak mereka untuk mencari jalan keluar, solusi kembali kepada cara-cara yang ditentukan di dalam syariat Allah. Dan tentu juga bagaimana cara-cara Rasulullah mendamaikan ketika ada dua kelompok yang saling permusuhan, saling berlawanan. Kaum muslimin yang berbahagia. Selanjutnya Allah di dalam ayat tersebut mengakhiri ayatnya, wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Takwa harus dijadikan panduan dalam melakukan islah, dalam melakukan perdamaian, dan semua urusan, semua perkara. Dalam melakukan islah atau perdamaian itu, kaum muslimin atau orang-orang beriman harus terikat dengan kebenaran dan keadilan. Tidak boleh berbuat dolim dan tidak condong pada salah satu pihak yang bersengketa atau berselisih tersebut. Sebab mereka
semua adalah saudara yang disejajarkan dalam pandangan agama Islam. Hal ini bisa dilihat di dalam keterangan tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Al-Juhaili itu. Artinya sengketa itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Allah. Yakni bertahkim pada syariat Allah. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia. Ada sebuah hadis yang tentunya sebagai penguat hubungan ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat. Di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai' ba'dukum 'ala ba'din ba' wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-Muslim, akhul Muslim. La yadlimuhu wala yakhdulu wala yakdibuhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wisiru ila sadri salasa marratin. Bihasbin ri'in minasyari ayahkiru akhahu al-Muslim. Kullu Muslim alal Muslim haram. Damu wa maluhu wa irduhu. Rawu Muslim. Yang artinya kurang lebih Rasulullah telah bersabda, janganlah kalian saling mendengki. Janganlah saling tajazus. Makna tajazus artinya secara bahasa menyakiti dalam hal jual beli secara khusus. Tapi bisa bimana am. Tidak boleh kita saling menyakiti dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita, hubungan antar kemanusiaan. Janganlah saling benci. Janganlah saling membelakangi atau mendiamkan. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Ini adalah termasuk yang dijadikan tentang masalah hukum bermuamalah itu. Jadi janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Dan jadilah kamu semuanya hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Atau ukhuwah Islamiyah itu. Kenapa? Karena ia tidak boleh berbuat dolim. Menentelakan akar. Berdusta. Dan menghina yang lain. Takwa itu di sini. Beliau Rasulullah beri isyarat ke dadanya 3 kali. Diucapkan takwa 3 kali. Penegasan Rasulullah itu. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya itu. Betapa sangat indahnya hubungan antar muslim. Digambarkan dalam hadis lain, sebagaimana satu tubuh. Jika ada tubuh kita yang sakit, katakanlah misalnya ada mungkin anggota tangan kita yang sakit, yang merasakan bukan tangan kita saja yang sakit, tapi seluruh badan kita, seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Begitupun sebaliknya kalau kita fahami makna yang terkandung dari hadis tersebut, manakala kalau ada anggota tubuh kita yang merasa senang, merasakan nikmat itu, tentu seluruh tubuh kita akan merasakan senang, merasakan nikmat. Itulah sebuah gambaran yang sangat indah antara hubungan sesama Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, tangan kanan dengan tangan kiri memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibaratkan 2 kesatuan yang saling membutuhkan. Apabila ada tangan kanan kita yang sakit, ketika tangan kita misalnya butuh pertolongan untuk memijat, barangkali itu, untuk misalnya pengobatan terhadap tangan kita yang kanan,
maka tentu saja tangan kiri yang tentunya yang bisa membantu yang dialami penderitaan dari tangan kanan. Begitu indahnya jamaah rahimakullah, kaum muslimin yang berbahagia. Lantas kalau kita merujuk pada hadis tadi, makna hasad-hasud menurut ulama diantaranya Ibnu Taimiyah menerangkan seperti ini. Hasud kata beliau ya, diterangkan agak lebih jelas itu. Al-hasadu wal al-baghdu wal karaha bima yarahu min khusnil hal al-maqsud. Yang maknanya hasud adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Artinya begini maknanya, ketika ada orang saudara kita merasa mendapatkan rezeki, merasa mendapatkan nikmat, kita enggak suka. Kita dengki iri itu. Itu yang tidak boleh. Padahal diperintahkan manakala kalau ada saudara kita mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, justru kita doakan, bersyukur kepada Allah. Yang lebih bahaya disebutkan dalam Al-Quran, jika sampai orang hasud tadi itu, mereka itu proaktif, inilah kita yang betul-betul kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Alaq disebutkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang hasud, manakala kasutnya itu mereka itu proaktif, itu kan bahaya sekali itu. Kita berlindung dari orang-orang yang senantiasa ketika dia hasud, hasudnya bukan pasif, tapi hasudnya proaktif. Amat bahaya sekali kalau hal tersebut menimpa pada kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan menurut jumhur ulama, hasud adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat ini bisa berupa nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat ilmu dan lainnya itu. Demikian penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama diantaranya disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Lantas selanjutnya hadis, wala tanajasuf. Janganlah kalian melakukan najasus, tanajus, yaitu sengaja membuat harga barang naik padahal ia tidak bermaksud membelinya itu. Najas ini adalah ingin memberikan mudarat kepada pembeli atau memberi manfaat pada penjual, atau bisa kedua-duanya sekaligus. Dilarang dalam syariat Islam, dalam agama Islam. Ini bisa dimaknai secara umum ya. Manakala kalau misalnya ya, ada orang-orang misalnya membutuhkan sesuatu yang diperlukan orang banyak, kemudian dia misalnya menghalang-halangi ya, tidak boleh menggunakan barang tersebut, itu termasuk bagian ya, tajasus. Lantas kalimat la taba' al-ghadu, janganlah saling benci, janganlah saling sampai berbuat sebab-sebab benci bisa muncul. Artinya sebelum ada kebencian muncul, kita pun harus ngempet, tidak boleh sampai ada di antara hubungan sama Islam sifat muncul kebencian-kebencian. Lanjut lafad, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi itu. Ada yang pandang ke arah yang satu dan yang lain pandang ke arah yang lainnya. Ketemu di jalan misalnya, saling membuang muka, itu termasuk bagian la tadabaru. Jadi maksudnya jangan saling membelakangi, memboikot atau mendiamkan, bisa dengan hati, bisa dengan badan, atau bisa dengan misalnya sikap, baik sikap secara dohir maupun sikap secara batin. Itulah Islam menganjurkan bagaimana supaya hal-hal yang bisa menyebabkan retaknya hubungan persaudaraan sama Islam, persaudaraan sama iman, hendaknya betul-betul harus diperhatikan, tentunya harus kita jaga itu. Kalau hal tersebut kita bisa menjaga, faiso dalam kehidupan kita akan bisa tercipta, terwujud kehidupan masyarakat yang saling menyayangi, saling mengasihi, itulah memang hidup akan terasa tentram dan bahagia. Karena memang
kunci kehidupan itu semuanya orang yang dicari adalah ketentraman, kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai kata kalau penguatan ukhuwah Islam ini betul-betul dipertahankan bahkan senantiasa dipegang teguh dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah masyarakat kita atau bangsa kita insya Allah akan bersatu padu. Kalau sudah bangsa kita bersatu padu, apapun yang mengalami atau apa-apa yang dialami, baik masalah kesusahan, apalagi dalam masalah kegembiraan, mereka akan senantiasa akan dirasakan bersama-sama. Berdiri sama tinggi katanya pepatah, duduk sama rendah. Itulah indahnya pepatah dari orang-orang tua dulu. Duduk sama duduk ya, sama rendahnya dan berdiri sama tingginya. Betapa sangat indahnya hidup yang digambarkan dalam kehidupan bergotong royong. Demikian kaum muslimin dan muslimat, ceramah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga harapannya kita bisa mengambil hikmah, memetik pelajaran, dan bisa mencerahkan, terutama dalam penguatan ukhuwah Islamiyah itu. Kemudian apabila ada hal yang keliru, khilaf, kami menyampaikan wajar sebagai manusia biasa. Kami yakin, kami paham, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya itu. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Bro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juadi Yuanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Jumat 8 Mei 2026. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI dari seluruh Indonesia melalui drama radio yang kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan judul Aspal dan Air Mata, persembahan dari RRI Cirebon. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung, berinteraksi, berbagi pikiran, dan juga Anda bisa menikmati lagu-lagu terbaik nanti ya di program Ngobras dan juga Ruang Rindu. Untuk itu tetaplah bersama kami, kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan judul Aspal dan Air Mata, persembahan dari RRI Cirebon.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Jangan dipaksain pak kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi, harga mau sudah deket. Tapi, aduh, dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Abang Zuki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
0: Pak, Abang Zuki, awas depan, pak. Rem, pak.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa? Pak Basuki?
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak benar. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Aduh, iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali, Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
5: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras. Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
6: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
6: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong saya titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta. Ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi. Kita berhenti. Dress area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa, istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
7: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.
8: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
9: Sayang, kenapa?
8: Keluarga?
10: Terima kasih ya, Nak. Maafkan ayah ya, Ayi.
8: Misteri?
11: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
8: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalau misalnya Anda malam hari ini sedang menikmati suasana di tempat Anda yang cerah gitu ya, atau juga sambil santai-santai sama keluarga, terus mendengarkan siaran Pro 1, waduh bahagianya hatinya. Hatiku atau hatinya ya? Hati Anda maksudnya. Baik mendengar, senang sekali saya Jua Diwanda bisa kembali hadir ya, menyapa, menemani, dan menghibur hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita masih ketemu ya di edisi hari Jumat ini tanggal 8 Mei. Saya juga ingin ucapkan selamat berbahagia bagi Anda yang hari Jumat atau tanggal 8 Mei ini sedang berulang tahun ya, atau merayakan hari kelahiran atau hari kesuksesan ya. Selamat untuk Anda, semoga bahagia, sejahtera, panjang umur, dan sukses selalu menyertai Anda dan keluarga. Baik, malam hari ini kita bakal ajak Anda buat ngobrol-ngobrol ya, ngobrol santai bareng Jua Di Yuanda. Dikasih dua pilihan, Anda lebih suka datang ke kondangan, lebih suka diundang, atau lebih suka ngundang ya, lebih suka diundang acara, atau lebih suka Anda yang mengundang ya. Daripada saya datang ke tempat orang, saya lebih baik mengundang orang datang ya. Boleh ya bergabung ya, 5345474 dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. Selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga ngobrol sampai dengan Mas Jo Adi Yuanda. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang Mas Jo.
0: Senang dong saya. Ibu senang.
1: Senang banget.
0: Masa.
1: Terus dengar penyiar yang baik hati, ramah lingkungan.
0: Ramah lingkungan, menjaga kebersihan ya, suka membuang sampah.
1: Pokoknya lengkap deh.
0: Bu Siti Barokah.
1: Pokoknya lengkap deh.
0: Lengkap ya. Lengkap pakai endok ya deh. Kan?
1: Pakai D ya.
0: Lengkap pakai D.
1: Soalnya like, bukan sama Mas Jo, gak ada D.
0: Gak ada D do ya. Istiatur.
1: Diatur
0: aja biar hidupnya bahagia ya, Bu Siti ya. Bu, Ibu lebih suka diundang atau lebih suka ngundang orang, Bu?
1: Suka ngundang.
0: Oh, gitu. Yang paling Ibu sukai undangan itu undangan apa? Berhubungan dengan apa? Mantenan.
1: Selamatan. Itu suka.
0: Loh, kok suka orang meninggal ya, apa sih, Bu?
1: Iya toh, saya kan akan mau meninggal juga.
0: Oh, maksudnya mau kirim-kirim doa gitu ya. Ya. Oh, alhamdulillah baiknya.
1: Punya orang tua sudah meninggal. Ada di samping-sampingnya itu selamatan. Itu harus pergi.
0: Oh, harus pergi. Betul.
1: Katanya orang tuanya itu kalau saya enggak pergi sana, enggak ikut mendoakan. Katanya enggak boleh masuk ke dalam.
0: Oh, gitu.
1: Saya suka. Kalau
0: suka ya.
1: Meninggal saya suka melayat juga.
0: Suka melayat, mengirimkan doa itu baik loh Bu. Mengirimkan doa itu kan salah satu juga dari ibadah ya Bu ya.
1: Iya, kalau ada orang mau sakaratul maut saya ikut mendoakan, saya nutup matanya sama doa. Saya mendoakan.
0: Tak tutup matanya. Wih, ya ampun, ngeri ya.
1: Saya maju, saya doakan sama nutup
0: matanya. Ya Allah, ngeri ya ibu ini ya.
1: Langsung rapat gitu.
0: Ibu ini kayak malaikat Jibril.
1: Saya juga seperti itu.
0: Oh gitu ya, iya betul. Ya.
1: Saya kalau mau sakaratul maut, semoga ada orang menutup mata saya sambil didoakan.
0: Oh ya, amin. Gitu ya Bu ya. Kalau undangan yang lain, misalnya undangan ibu-ibu PKK Ghibah gitu, suka datang nggak?
1: Enggak
0: sekira
1: seneng kalau.
0: Seneng ya. Gosip gitu kak, seneng ya?
1: Enggak. Gosipan saya ngaplok yo. Langsung.
0: Iya, Win. Terus kalau Ibu kalau ngundang-ngundang orang itu acara apa biasanya Ibu mengundang orang?
1: Selamatan juga.
0: Oh.
1: Mas, suruh makan ke rumah saya.
0: Oh, iya.
1: Saya enggak mengharapkan saya sampean bawa-bawa apa enggak usah.
0: Tapi yang ngerti yang loh Bu ya. Saya enggak mengharapkan tapi
1: kalau saya ngomong tidak, saya tidak mau mengharapkan. Jangan bawa-bawa.
0: Jangan bawa-bawa, enggak boleh. Tapi lek enggak bawa, oh aku batin. Ya enggak ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau enggak,
0: Iya. Kirain kalau enggak bawa enggak apa-apa, kalau bawa enggak apa-apa, kalau enggak bawa ngawas kok. Enggak ya.
1: Enggak. Kan ada omongan gitu. Di desa. Kalau ada orang selamatan. Nanggap speaker dulu kan ada speaker ya.
0: Speaker terus ya, ditanggap speaker ya.
1: Ditanggung di atas spring satu tinggi itu. Katanya itu manggil beras katanya.
0: Omongan manggil beras.
1: Gitu. Manggil beras, manggil gula, manggil.
0: Oh, lo ala.
1: Suka omongan itu.
0: Oh, jadi kalau misalnya kan ada tuh biasanya adat itu atau gimana anggapan ya, kalau kita diundang kita harus mengundang kayak gitu, atau kalau kita mengundang kita juga harus diundang gitu. Ibu begitu juga? Enggak.
1: Kalau apa nih?
0: Kalau misalnya Ibu habis ngundang orang, Ibu berharap Ibu juga diundang gitu ya. Balas gitu loh, maksudnya balas kebaikan gitu.
1: Oh iya. Balas.
0: Oh. Harus
1: diundang saya. Kalau orang repot memang mau cari apa? Cari apa ya Mas Jono?
0: Cari jodoh.
1: Enggak, nerima uang itu apa,
0: Cak? Cari sumbangan, cari tumbang, cari ini, cari apa hajatan gitu ya.
1: Hajatan yang ada
0: tumbang, di tumbang, mes, tumbang.
1: Ada yang nulis, ada yang nulis yang nyatet-nyatet. Depannya ada black itu kan sudah anu ya.
0: Iya.
1: Itu betul. jangan seneng-seneng kalau dapat banyak, nanti utangnya banyak juga.
0: Oh gitu. Jadi memang harus dibalas ya, Bu ya.
1: Oh, harus dibalas enggak
0: dia ngomong-ngomong. Oh, iya. Betul. Ya,
1: ada orang tetep beras setengah kintal. Gula 10 kilo itu ya harus dikembalikan.
0: Iya, kalau kita betul. Gitu. Sunatan dia.
1: Enak, Mas.
0: Enaknya apa, Bu?
1: Enggak enak kalau dapat banyak itu banyak utang juga.
0: Oh. Iya. Lek ngono dibatasi ae, Bu, kalau saya diundang akeh-akeh wong loro ngono cukup ya. Enggak boleh ya.
1: Kalau niat mau makan, ya sudah, enggak usah nerima apa-apa.
0: Enggak usah bawa apapun.
1: Harus datang makan. Itu saya suka itu.
0: Oh, siap.
1: Besok lah saya.
0: Oh, insya amin ya Allah amin.
1: Besok lek tak undang enggak usah bawa apa-apa.
0: Oh, gitu ya, Bu ya. Tapi enggak boleh dirasain lho, Bu. Nanti masuk enggak apa-apa, enggak boleh ya.
1: Enggak mungkin.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Makasih ya pendapatnya ya, Bu. Oke, Siti ya.
1: Makasih banyak. Selamat malam lanjut.
0: Lanjut juga. Ke
1: Sidoarjo. Assalamualaikum.
0: Ala. Tutup matanya. Aduh, rotok McDonald, rotok horor ya Ibu iki ya. Oke. Aduh, selamat malam. Terputus. Yuk kita ke WhatsApp ya. Selamat malam, ngobras.
2: Halo,
0: selamat malam Mama Yu. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya kecil, Mas. Suaranya kok kecil.
0: Ah, masa sih aku wis bengak-bengok.
2: Iya, kecil loh, kecil.
0: Masak. Ini udah tak pol-pol dong loh, ini pun tak pol-pol.
2: Enggak dengar.
0: Hah? Jangan ditutup.
2: Kecil banget.
0: Jangan ditutup radionya, jangan ditutup. Ini jangan ditutup. Jangan ditutup sampean. Ini sudah pakai.
2: Iya, radionya.
0: Gini bisa dengar? Oh, salah. Kalau gini enggak bisa malahan. Ya, udah. Oh, enggak bisa Bu, harus gini Bu ngomongnya. Gini ya.
2: Halo.
0: Halo, sudah dengar? suara.
2: Hilang.
0: Oh, astagfirullahaladzim. Kok hilang-hilang? Ini sudah dengar. Kalau yang ini dengar?
2: Iya.
0: Yang ini dengar? Ya. Sudah dengar? Hilang apa enggak hilang? Hilang.
2: Sudah ketemu.
0: Oh, sudah ketemu. Kalau masih hilang tak celukno polisi ya, Ibu. Tak carikan, tak lapor ke polisi aja nanti kalau hilang-hilang terus ya, Bu, ya biar ditangkap nanti. Gimana, Bu? Gimana, sehat? Mas? Alhamdulillah sehat, Mama Yu. Saya tuh penasaran kenapa kok namanya dipanggil Mama Yu? Kenapa kok enggak Mama gue gitu, kok Mama Yu gitu? Kenapa? Yu itu siapa sebetulnya?
2: Yu kan Yunita.
0: Oh, Mama Yunita.
2: Yunita.
0: Iya, iya,
2: iya. Itu ya, cuma ya panggilan udara, Mas.
0: Oh, iya. Unit A. Kalau saya unit B. Unit. Oh, berarti ya, Bu tinggal dia di unit ya. A. Iya, iya, iya. Bu, saya mau tanya ya, Mama Yu. Kira-kira kalau Mama Yu sendiri lebih suka ngundang, mengundang orang datang ke acaranya Ibu, atau Ibu yang lebih suka diundang?
2: Saya tuh dua-duanya, Mas.
0: Alasannya?
2: Kalau dulu suka diundang, kalau sekarang suka mengundang.
0: Gitu. Oh, kalau dulu suka diundang. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begitu, Mbak Mayu?
2: Dulu itu suka di acara pernikahan. Soalnya kalau di acara pernikahan, aku kan dibeliin baju baru.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Ada niat terselubung dia.
2: Dibeliin baju baru, kalau enggak.
0: Iya. Sebentar, ini ada yang... Sebentar, Mas Ali. Ya. Terus, gimana?
2: Iya, gitu. Alasannya gitu. Ya, seneng aja kumpul sama...
0: Sama, halo, iya. Ini ada telepon masuk, jadi langsung keputus, iya. Begitu.
2: Ya, terus, ya seneng-seneng juga sih, kumpul sama teman-teman.
0: Kelambine anyar, gitu ya, Bu ya, kelambine anyar, kumpul-kumpul, bahagia kayak putri ya, Bu ya.

0: keadaan saya kan.
1: Belum.
0: Saya pernah masuk di acara Mbak Dini.
1: Oh.
0: Kalau saya itu nggak bisa melihat dua-duanya.
1: Oh gitu, ya. Ya ada beberapa.
0: Tapi, gini, dulunya normal mas. Cuma tahun 2022 itu mataku yang sebelah kiri itu yang kena gitu.
1: Oke.
0: Okay. Awalnya itu kayak kelilipan gitu.
1: Ini
0: jarak belum ada satu bulan mas ya. Langsung nggak bisa melihat itu.
1: Oh, sempat dibawa ke dokter.
0: Sempat. Dokter nggak bisa prediksi. Aku tanya kan, dokter ini kenapa kan gitu ya? Patah harap atau glaukoma? Dokter nggak bisa prediksi. Nggak ada jawaban mas.
1: Oke, ya ya ya.
0: Nggak tahu
1: ya.
0: Katanya nggak dikasih tahu.
1: Oh, ini jadi terus
0: pada
1: gimana?
0: Terus tahun 2024 yang sebelah kanan kena mas. 2024 kemarin tuh kena. Kalau yang sebelah kanannya malah cepat mas, satu minggu jaraknya langsung nggak bisa melihat.
1: Iya.
0: Nah, yang dulu masih bisa melihat kan, lihat lampu itu kan pinggirnya tuh kayak ada pelangi gitu mas, melingkari lampu itu kayak pelangi,
1: kayak pelangi
0: cukup gitu. Itu saya periksa ke dokter, katanya ada kataraknya sedikit. Kan.
1: Oh, sempat dioperasi nggak? Nah, sempat ada penanganan kayak dioperasi gitu?
0: Makanya gini, terus yang sebelah kiri nggak dioperasi, soalnya kan nggak ada ini,
1: nggak ada gejala,
0: nggak ada hasilnya.
1: Oh, nggak ada hasilnya?
0: Iya, dokter nggak bisa prediksi. Aku tanya katarak atau glaukoma, dokter nggak bisa. Jawab.
1: Oke.
0: Okay. Yang sebelah kanan ini,
1: yang sebelah kanan.
0: Aku periksakan, tanya ada kataraknya sedikit. Biasanya kalau orang katarak kan mesti dioperasi kan? Dokter lo nggak ngoperasi mas?
1: Oh jadi nggak pernah dioperasi sama sekali ya?
0: Enggak.
1: Kasih obat tetes aja.
0: Waktu satu tahun tuh bisa. Udah lumayan kan?
1: Iya.
0: 2023 itu. Nah, 2024 November 2024 awalnya ya kayak yang kanan
1: ini kayak apa kayak apa
0: kabur kan
1: kayak kabur
0: kayak gitu. Kayak yang sebelah kiri
1: jadi kayak kiri. Kalau ngeliat cahaya itu kayak pelangi gitu ya
0: maksudnya gini itu yang masih
1: kiri.
0: Normal ya
1: masih normal
0: yang langsung nggak bisa melihat ini kepala ini sakit sebelah yang kiri dulu ya gitu.
1: Migrain gitu.
0: Sebelah itu mulai dari ubun-ubun ke belakangnya sampai ke belakang telinga.
1: Sakit wah, banget, sakit banget ya, sakit banget atau sakit
0: banget, gimana? Banget. Terus yang sebelah kanan juga gitu. Sakit mulai dari ubun-ubun sampai ke belakang telinga. Sakit mata kabur. Ini cepat mas, jarak satu minggu langsung leb plus langsung nggak bisa melihat sama sekali.
1: Iya.
0: Terus aku sampai 3 bulan tuh nggak doyan makan istilahnya mas, nggak suka nasi, sampai kayak gitu. Kok malam nggak bisa tidur. Aku kalau lapar paling makan roti gitu aja. Gimana mas? Biasanya maunya normal kan, tadinya normal, terus kayak gini kan, kena mentalnya.
1: Terus akhirnya belajar itu menyesuaikan diri ya butuh waktu ya.
0: Kecil suaranya.
1: Butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
0: Normal semua, gula normal, nggak kena diabetes, nggak apa.
1: Suka angkat-angkat beban gitu nggak? Suka angkat-angkat beban berat?
0: Enggak
1: ya.
0: Enggak, kerjaan gua apa? Nggak punya kerjaan apa-apa.
1: Pikiran mungkin stres karena stres. Karena mungkin mikir ibu stres gitu nggak?
0: Enggak mas. Aku orangnya santai, makanya awet muda.
1: Wow, ya Allah, santai, amin, gitu. Amin, ya Allah. Amin.
0: Bener mas.
1: Ya.
0: Di fotoku itu, di FB itu ya, itu berapa itu? Itu belum kena itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu belum kena. Yang kiri itu sudah kena itu mas di foto. Itu.
1: Oh.
0: Karena aku suka itu nyanyi gitu kan.
1: Oke.
0: Nyanyi sama pendampingku itu yang ngiringi sama teman-temannya gitu.
1: Pendampingku ini siapa? Suami maksudnya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi bagian keyboard sama teman-temannya. Aku yang nyanyi gitu.
1: Iya.
0: Itu. Ini juga gitu. Aku bawa ke dokter, dokter langsung

0: itu sudah nggak bisa diapa-apain Bu, katanya gitu. Wah, tapi ini kan dekat-dekat Jawa gitu Mas, cuma yang sebelah kiri udah, kalau ada mukjizat yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan ini insya Allah masih bisa disembuhkan dengan obat-obatan para pengobatan Jawa, cuma masih menunggu, menunggu dan menunggu, belum ditemukan.
1: Iya, iya. Apa aja penyebabnya itu belum ada ya?
0: Sudah ditemukan penyebabnya, cuma obatnya belum.
1: Oh, obatnya belum.
0: Belum. Ya, belum ya, ada ya. Solusinya gitu, Mas.
1: Baik, tapi
0: makanya aku sekarang gimana? Kenapa?
1: Enggak, sekarang suka apa maksudnya? Sekarang
0: suka ngundang temenku.
1: Oh, untuk datang
0: makan-makan. Kan enggak apa-apa kan? Namanya kan mengundang.
1: Betul.
0: Aku nelpon temenku atau ke rumahku gitu kan.
1: Iya.
0: Lagi apa gitu kan.
1: Iya.
0: Terus minta apa? Cuma aku badanku sehat, Mas. Sehat. Alhamdulillah sehat. Cuma aku yang enggak bisa itu cuma masak. Jadi masaknya ini
1: dimasakin
0: suami, kadang dimasakin mertua gitu.
1: Aku
0: nyuci bisa, bersih-bersih bisa, semua bisa. Cuma masak aja kan gak bisa menggaji sinar kan Mas.
1: Betul.
0: Jadi gak bisa.
1: Ya, dan pasti sehat ya, semuanya sehat. Maksudnya kondisi tubuhnya sehat, psikisnya sehat ya kan.
0: Mohon buat pendengar RRI Surabaya yang berbaik hati, mohon doanya, mudah-mudahan segera ditemukan obatnya. Gitu.
1: Amin.
0: Terutama buat Umayanti ya, Umayanti baru kenal di udara aja. Doain buat saya, terima kasih Umayanti, terbaik buat Oma.
1: Yeah.
0: Andainya aku punya nomornya Mas, aku pengen sharing dengan Umayanti.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Buat Mas Junya sehat selalu.
1: Makasih banyak ya.
0: Kesehatan. Mudah-mudahan dilancarkan dan mudahkan segala urusan usaha dan aktivitasnya.
1: Amin. Ya.
0: Lebih baik-baik.
1: Ya.
0: Hati-hati kalau pulang.
1: Ya.
0: Terima kasih Mas Jo atas waktunya ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu Mama Yu ya, Mama Yunita ya. Unit A, kalau saya unit B ya. Oke, terima kasih Mama Yu. Ini siapa lagi mau bergabung ini? Halo, selamat malam Ngobras.
2: Halo.
1: Ngobrol
2: santai bersama Bang Jo Adi Yohanda.
1: Dengan Ibu Wira.
2: Ketika aku mendengar suaramu dan bersiaran baik.
1: Amtuk.
2: Kerinduan yang terpendam beberapa hari yang lalu terbayang sudah pada hari ini. Alhamdulillah.
1: Gak jelas. Artikulasinya gak jelas. Kurang semangat.
2: Terima kasih.
1: Begini dong.
2: Saya begini. Kok jadi lupa ya? Ketika aku mendengar suaramu, terobatilah rinduku. Karena beberapa hari liburan, kerinduan itu terbayar sudah ketika suaramu hadir di udara.
1: Anjay. Saya gak berani ngomong kayak gitu. Oke, Ibu Wira sehat ya, Ibu Wira ya.
2: Oh, alhamdulillah sehat. Jadi begini, Mang Jo.
1: Gimana? Ya.
2: Malam ini pas topiknya itu kan mengundang dan diundang. Jadi topiknya ini pas jatuh pada Mama Yu. Karena tanpa Bang Jo mengundang, beliau sudah menceritakan.
1: Betul.
2: Semua apa yang dirasakan. Dan untuk menyambung ini juga, mungkin beliau ini sebenarnya udah dua kali sih beliau menceritakan tentang kondisinya beliau kan.
1: Cuman saya baru tahu. Cuman,
2: mungkin iya. Yang pertama di Bang Jo juga, Bang Jo saya nggak ini loh, saya nggak bisa. Beliau sudah cerita karena saya sakit.
1: Sehingga
2: ada doa dari beberapa pendengar, termasuk kita mensupport
1: Mama
2: Yu. Jadi mungkin sedikit tergores hatinya beliau ketika ada dua pendengar yang menyebut sudah jelas-jelas Mama Yu. Kalau kita pertama kali kan Mama Yu gitu, tapi ada Nita. Nah, beliau itu mungkin agak sedikit tergores. Apalagi ketika pendengar itu, walaupun guyon, tapi beliau dalam kondisi gitu pasti tergores hatinya sehingga dia menyebut nama pendengar itu tidak nama sesungguhnya, tetapi dia sebut ke contoh Nune, contoh Wira jadi Wire. Nah, itu secara halus beliau. Jadi ada beberapa pendengar yang saya sebut ini mengkali kalau merasa jangan kurang hati ya. Makanya saya tidak menyebut nama. Beliau mungkin cukup tergores kemarin sampai, oh ini salam untuk ini, untuk Bu Wire, contohnya kayak gitu. Tidak nama sesungguhnya. Jadi
1: nama samaran ya.
2: Iya, saya salut, saya apresiasi untuk seorang Mama Yu, karena di sini seorang pendengar dia tidak malu mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat dia dalam kondisi gini. Jadi ketika bertemu langsung dengan kita, kepediannya dia itu ada bahwa orang sudah mengetahui dirinya, iya kan? Jadi dia tidak sanggup atau apa. Tapi ada misalnya, saya sebenarnya dapat cerita dari pendengar juga bahwa si Abuta, si ini, si ini, si ini. Saya bilang, kenapa kalian menceritakan fisik seseorang? Saya sebagai seorang pendengar tidak adalah pendengar yang penasaran. Lu ganteng, lu cantik, lu kaya, lu bla bla bla tuh. Saya bukan pendengar yang kayak gitu. Mereka selalu menceritakan fisik seseorang, dan akhirnya saya kurang simpati, saya menghilangkan mereka dari cerita saya. Cuman satu pendengar yang saya masih menghargai dia, saya tidak lupa jasanya karena dia telah mengirim saya lentu. Itu saya tidak akan pernah lupa.
1: Saya juga, itu lentunya enak sekali.
2: Saya tidak pernah lupa. Apapun juga, tapi ibu tidak akan pernah lupa yang sudah memberi ibu lentu dan makanan-makanan enak. Ibu tidak pernah melihat. Saya ini merangkul semua, Bang Jo. Cuma karena pemerintah pendengar, padahal dia laki, udah usia. Kenapa ngomong fisik? Si A, dia ini loh. Saya kalau nggak bertanya. Nah, contohnya kayak Mas Andi. Mas Andi itu kan memperkenalkan ini, ya, tidak malu dengan kondisinya karena dia punya skill yang lain gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi topik ini pas dengan diundang dan mengundang. Mengundang dan diundang bukan artinya kita mengikuti suatu acara perayaan juga.
1: Betul.
2: Tapi dengan tanpa disadari bahwa ketika Mama Yu menceritakan semua ini, disinilah topik diundang dan mengundang ini masuk ke Mama Yu. Ternyata Mama Yunita cantik, Mama Yunita kan?
1: Cantik.
2: Jadi agak sedikit plesetan orang-orang memanggil Mama Yu. Oh my God, begitu kan? Benar nggak, Bang Jo?
1: Ya, jadi mungkin itu tidak tahu ya, karena nggak tahu ya. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin orang gak ngerti, jadi mungkin dibuat bercandaan gitu ya.
2: Tapi dibalik bercandaan itu tersirat, ada hati yang tergores. Jangankan pribadi tersebut, kita saja kenapa gak sebut namanya sesuai gitu kan. Satu dari sekian ribuan pendengar pemirsa yang punya nama Mama Yu. I miss you, I need you. Kayak gitulah.
1: Iya.
2: Demikian dari saya, Bang Jo. Saya tidak menjelaskan diundang dan mengundang. Kan? Yeah. Udah masuk topik ya, Mama. Iya. Oke.
1: Oke. Setuju. Deal.
2: Thank you.
1: Sama-sama. Yo.
2: Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mi Wira. Tetap bersama kami ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Ngobras, semua unek-uneknya bisa disampaikan.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga ya. Senang sekali saya Jo Adiwana bisa kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Jumat tanggal 8 Mei 2026 dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini, aja izinkan saya untuk bisa menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia, manca negara, era tahun 90-an ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa bergabung. Dua genre ya, lagu-lagunya lagu-lagu baru, bukan lagu-lagu lama, di mana Anda bisa request lagu-lagu era tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya, awal tahun 2000-an atau di bawah tahun 2010 ke bawah. Silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 031-534-5474 dan juga 081-33-14x992. Dan pendengar, tadi sudah saya hadirkan ya satu lagu dari Extreme dengan More Than Words yang juga pernah hits banget di era tahun 90-an. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara era tahun 90-an ya, bukan tahun 80-an, bukan tahun 70-an, boleh bergabung bersama kami malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Marika Herlin, selamat malam.
1: Malam juga, Bang Jo.
0: Yuk, silakan. Silakan.
1: Lagunya Shakira.
0: Shakira yang mana itu?
1: Waka-waka.
0: Waka-waka. Oke, salamnya buat?
1: Itu yang dunia FIFA ya.
0: Kenapa?
1: Tahun 2010.
0: 2010 boleh.
1: Ya, dunia FIFA.
0: Betul.
1: Soundtracknya Shakira.
0: Betul. Waka-waka. Iya, sudah.
1: Idolanya Bang Jo.
0: Salamnya buat.
1: Penyanyi idolanya Bang Jo.
0: Pemain idolanya? Enggak, saya semuanya idola.
1: Penyanyi
0: idolanya Bang Jo. Saya semuanya penyanyi idola. Saya suka idola. Semua saya suka. Barika kalau nyanyi saya suka. Saya idola.
1: Salam.
0: Boleh.
1: Sama ibu motivator saya di Pro 1, Ibu Wira.
0: Ibu siapa? Moderator?
1: Motivator.
0: Oh, anyar ya, motivator. Saya baru tahu.
1: Bu Wira.
0: Yo ya, Bu Wira motivator.
1: Di mana Bu Wira?
0: Rumahnya nggak dibawa loh Mbak. Memang keong bawa rumah kemana-mana nggak dibawa. Alamatnya ta, maksudnya.
1: Ibu Wira, Umi. Umi Siti, pengusaha rengginang di Pasuruan.
0: Oh, apal. Ya terus.
1: Sama Pak Mulyono. Juga Mas Pawan, Banyu Urip, sama pendengar baru, Pak Iman, Bang Jo Adi Wanda,
0: yeah.
1: Tetap semangat.
0: Yo, makasih.
1: Sukses selalu, semangat biasa dilancarkan rezekinya.
0: Yeah.
1: Happy nice day.
0: Have a nice day, ala-ala. Oh, see you, ya oke, see you, oke. Terima kasih Barika Herlin. Ini ada informasi gangguan air ya. Jadi kalau misalnya besok hari Jumat ada kendala air. Nah ini Anda harus bersiap-siap ya. Oke, hari Jumat itu kapan sih? Oh hari ini dong. Oh iya nggak sih? Oh iya 8 Mei hari ini ya. Ini ada perbaikan air ya. Sampai dengan pukul 22 nanti ya, di kawasan Tidar, Tembok Sayuran, Pacuan Kuda, Simo Sido Mulyo ini ada gangguan air begitu ya. Jadi Anda perlu maklum adanya perawatan atau perbaikan begitu ya. Semoga segera selesai. Baik, kita terima telepon lagi ya malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Ini dengan Ibu Yuni. Dari mana yo? Dari Solo 3. Apa kabar ya, Bu Yuni?
2: Dapat nilai 7 mas.
0: Oh kok 7 toh Bu? Saya maunya 92.
2: Salah 3 kok.
0: Iya, oh iya sih. Nilainya 7 ya. Saya Ya wes enggak apa-apa, alhamdulillah. Puji Tuhan ya, Bu. Oke, silakan Ibu mau dengar lagu apa ini?
2: Not you please, Mas.
0: Ini tahun 90-an ya, Bu, bukan tahun 80-an atau 70-an ya. Oh, ya.
2: Iya, kalau gitu Michael Jackson boleh ya, Mas ya.
0: Judulnya apa dulu saya cari?
2: Judulnya Will You Be There?
0: Where you be there?
2: Iya, ya.
0: Will you be there? Sebentar ya, Bu, saya cek dulu ini lagu tahun berapakah gerangan?
2: Tahu saya.
0: Wah, kalau lama-lama enggak bisa, Ibu.
2: Nah, yang baru apa tahu, Mas?
0: Loh, bukan baru, ini lagu lama tapi tahunnya tahun 90-an. Kalau baru ya baru di. Oh, ini tahun Will You Be There tahun 93 bisa, Bu?
2: Oh iya, ya itu kan tadi yo masih lumayan dikenang kok.
0: Iya, lumayan, Bu. Nggih, lumayan banget.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Saya kirim boleh ya, Mas?
0: Boleh, silakan Ibu, monggo.
2: Untuk Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, untuk Oma Queen, Pak Wandi, Ibu Ati, Ibu Nunung, dan semuanya saja ya, Mas.
0: Iya, Ibu.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Tuhan memberkati, Mas.
0: Iya, amin. Amin, yes. Ya.
2: Sekarang ya, Mas.
0: Iya, makasih, Bu. Iya, oke. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yu. Silakan.
3: Ketemu lagi.
0: Iya, sehat selalu. Silakan, Mama Yu.
3: Amin. Aku lagunya Empat Mata, Mas.
0: Empat Mata dari Bagindas.
3: Oke.
0: Salahnya buat siapa?
3: Salahnya, Mas. Oh ya, Mas. Kalau hari Minggu aku nggak bisa gabung, Mas.
0: Kenapa?
3: Karena kan dipakai sendiri sama RRI Tuban.
0: Oh. Wah, itu harus download aplikasi tuh. Harus download aplikasi biar bisa gabung. Aplikasi RRI Digital.
3: Apa enggak?
0: Iya, nanti
3: gak bisa.
0: Nanti bisa minta tolong di-downloadin, masuk App Store di Google itu, nanti download aplikasi namanya RRI Digital. Nah, nanti di situ bisa minta tolong untuk diarahkan ke Pro 1 RRI Surabaya. Bisa, Bu, bisa. Iya, semuanya juga begitu. Kalau enggak bisa langsung pakai aplikasi. Keren. Iya, bisa dengerin di mana aja, enggak perlu takut.
3: Ya, salamnya kalau gitu ya.
0: Silakan.
3: Baru saja turun ya, ada Ibu Yuni, selamat malam. Oma Yanti Queen, selamat malam juga, sehat selalu, panjang umur, dan tetap energi. Juga ada Bunda Wiraya, terima kasih banget atas spotnya ya. Bikin aku tambah semangat.
0: Oke. Okay.
3: Semoga senantiasa pinaringan sehat kemauan sekeluarga.
0: Siap, amin.
3: Ya, okay. Ada Ibu Siti, Bunda Nana, ada Ibu Isti Karo, Ibu Dewi, Ibu Dian.
0: Okay.
3: Juga ada siapa lagi, Mas?
0: Semuanya saja. Ya, baik.
3: Semuanya saja juga. Mas Bandi ya, juga ada Mas Ali yang punya Asti.
0: Oke.
3: Okay. Bung Freddy.
0: Siap, 5 orang saja ya.
3: Oh iya. Jangan, ya semuanya.
0: Ya semuanya lagi. Saja.
3: Sehat selalu ya, Mas.
0: Siap.
3: Jaga diri baik-baik.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukannya tidak bermaksud saya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bu Dewi.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Ya apa ya? Mau bismang.
0: Apa?
4: Happy Sitoris.
0: Apa, Bu?
4: Happy Sitoris.
0: Uta Dahikaru ta? Siapa?
4: Happy Sitoris.
0: Happy Sitoris.
4: Iya.
0: Judulnya apa?
4: Merah menahan benci.
0: Rela menahan benci.
4: Merah itu, menahan benci.
0: Merah menahan benci. Merah, sebentar. Menahan Merah menahan benci. Lagunya tahun berapa itu, Bu? Ini tahun 90-an loh. Tadi kan saya sudah sampaikan di awal, tahun 90-an. Judulnya apa dulu?
4: Aku siapa yang punya?
0: Aku siapa yang punya? Oke, Nia Daniati. Tahunnya 82, Ibu. Yang 90-an agak diangkat, Bu. 90-an 2000. Ayo, bisa.
4: Gak bisa.
0: Udah bisa, Bu. 82, Bu, lagunya. Ini tahun 90-an kita mainnya, Ibu. 90-an. Yuk. Dipersiapkan dulu tadi sebetulnya. Biar gak nunggu lama-lama.
4: Itu. Lin Anjelia. Om begitu berarti.
0: Kau begitu berarti. Min?
4: Lia Angelia.
0: Mia Angelia.
4: Lia.
0: Oh Lia. Oh ala Lia. Sebentar Lia.
4: Ri.
0: Oh Ria. Allah. Ria Angelia. Oke. Ria Angelia kau begitu berarti. Oke. Baik kau begitu. Ini boleh Bu. Ria Angelia.
4: Iya.
0: Oke. Siap.
4: Salamnya ya. Buat Oma Yanti, Bu Wira, Tante Siti, Bu Esi Karo, Bu Wati Ramli, Bang Gober, Bang Wati, Pak Mulyono, Pak Tua, Pak Idris, dan semuanya. Buat Bang Jo, makasih.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya buat Ibu Dewi dari Pasuruan. Kau begitu berarti. Ini tahunnya juga boleh diputar. Malam hari ini kita akan langsung mainkan untuk Anda.

buat para pecinta sepak bola. Ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari The Bagindas dengan Empat Mata sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung dan masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Juadi Yuanda. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Ju.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Mul.
1: Lagunya apa Mas?
0: Loh, Bapak mau request lagu apa?
1: Oh, bebas ya Mas.
0: Indonesia mancanegara.
1: Oh, mancanegara.
0: Bapak tadi dengerin radionya dari jam berapa?
1: Barusan.
0: Oh, ya pantas. Ya, silakan.
1: Kan aja. Biasanya La Isla Bonita.
0: Boleh.
1: Ya, salamnya untuk semua saja, menyikat waktu. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mas Du, selamat bertugas dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Ini request lagu malah tanya lagunya apa coba, La Isla Bonita. Ya ya ya Pak Mul. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke Ibu Wati Ramli dulu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Ibu Wati Ramli. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat
0: Mas Ganteng. Alhamdulillah, monggo silakan Ibu.
2: Aku mendak lagu suara ya.
0: Suara, oke.
2: Lebih lunak.
0: Ya.
2: Jangan hijau daun. Ya. Jangan.
0: Itu hijau daun sama Luna Maya memang Ibu yang nyanyi. Kalau Luna Maya sendiri nggak ada. Itu duet.
2: Oh, iya, iya,
0: ya,
2: iya.
0: Jadi Hijau Daun dan Luna Maya. Ini yang sama Luna Maya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Pak Mul yang baru turun. Bu Dewi, Bu Wira sama Pak Eri. Mama Ayu. Semoga enggak sembuh ya Bu. Mas Bandi, Mas Ali, Bapak Freddy sama Ibu Putri.

0: Pak Tua, Bang Gobang, untuk Marianda.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Nanti kalau pulang jam 12. Selamat sampai rumah.
1: Ya, makasih banyak. Selamat malam.
0: Malam, mengantar.
1: Yo. Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak ya. Ada Ibu Wati Ramli yang sudah bergabung. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Halo Tulungagung, apa kabar Pak Mariono? Ingin mendengarkan lagu Mancanegara These Days dari Bon Jovi ya. Selanjutnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yohani, selamat bertugas, diberi kesehatan kebahagiaan, amin ya. Lagunya dari Bon Jovi gitu ya Pak ya, These Days. Oke, kita nikmati lagunya untuk Anda pendengar setia Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kita masih akan teruskan dengan mendengarkan lagu-lagu enak sesuai dengan requestan Anda. Tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya, Indonesia mancanegara bebas.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Untuk Pak Mul, ya La Isla Bonita sudah saya puterin ya. Semoga terhibur Pak Mul, sehat selalu ya. Baik, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Ibu Siti Tuban ya, Ibu Siti Rumiah di Tuban. Mau request lagunya Connor Maynard, Someone You Loved ya. Selanjutnya buat Ibu Wira, Ibu Dwi, Bu Siti, Bu Nana, Mama Yu, semoga lekas sembuh, tetap semangat ya. Terima kasih buat Ibu Siti Rumiah di Tuban ya. Lagunya coba saya persiapkan terlebih dahulu sambil kita terima telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas
0: Yu. Malam, Bahwi, Abah Awi. Monggo.
1: Semua tak sama tadi.
0: Padi, oh baik. Semua tak sama, nge.
1: Nge, tapi gak bodoh, Mas.
0: Iya, kalau bodoh lah kembar lah, ya. Salamnya buat
1: Oma Yanti, Mama Yu, Pak Bambang, Bu Wira, Pak Eri, Bang Kobar, Bu Isti, Bu Nana, Mas Bandi, Mas Ali, asik, Bung Freddy, dan yang terakhir untuk Oma Mulyono di Kendili.
0: Ya.
1: Buat Mas Yu, bagus nungguin.
0: Oke, makasih, Abawi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat.
0: Iya, iya, apa, Bu?
2: Hujan.
0: Hujan?
2: Hujan.
0: Oh, di sana hujan sekarang. Oh, iya.
2: Hujan di rumahnya Siti saja yang hujan.
0: Oh, alasan noni rere. Tanggone kautan Ibu hutan sendiri ya.
2: Jangan ketawa, tungguan.
0: Iya, ya enggak ketawa, Bu. Enggak maksudnya kok di rumahnya Ibu tok sing hujan, tanggone enggak hutan kan ya aneh gitu loh, ya. Iya. Ketawa enggak boleh, jangan ketawa. Cek jahate, galak men ya. Ayo, ketawa cekak oleh. Ya, wes lagunya. Lagunya apa ini?
2: Lagunya Anggun Mimpi.
0: Oke, siap. Salamnya buat.
2: Salamnya buat Pak Idris, Bu Dewi, Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Wira, Bu Iti, Bu Titi Damayanti, Bu Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Aniester, Bu Hartini, Momo, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Gio, dan semuanya.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak Mas Jo.
0: Sama-sama.
2: Enak hujan, enggak sumuk saya. Assalamualaikum.
0: Gak usah ketawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih lagunya Luna Maya, Dide, Hijau Daun.

0: Semua tak sama dari padi sudah kita nikmati bersama ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Berbagi rindu.
0: Iya. Dari siapa? Dari Mbak?
1: Mbak Dian ngerti.
0: Oh Mbak Dian, lama tak terdengar suaranya Mbak Dian. Iya. Oke.
1: Habis sakit Pak Jo.
0: Habis sakit, habis berapa? Kayak makan bakso ya.
1: Lucu
0: TA. Iya TA. Oke Mbak, mau dengar lagu apa ini Mbak Dian?
1: Minta lagunya Alda bisa nggak?
0: Rosa, boleh.
1: Alda.
0: Alga?
1: Alda.
0: Oh Alda, Alda Risma. Ya. Oh ya.
1: Yang biasa judulnya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua aja, pendengar Ruang Rindu. Selamat mendengarkan buat Kak Junya. Selamat bertugas kalau pulang hati-hati.
0: Malam, terima kasih Mbak Dian Gresik ya. Kemudian juga selamat malam ini untuk Ibu Musdiati Wibowo. Halo Ibu, Polyang ya Bu ya. Every time I go away ini, every time you go away. Ya, saya coba cek dulu ya Bu ya, apakah ada di playlist saya malam hari ini? Semoga ada. Ini lagu tahun, waduh belum bisa Ibu ya, tahun 85. Hari ini kita mainnya tahun 90-an ya pendengar, tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Jadi kalau mau request tahunnya tahun 90-an saja. Ibu Nana, coba kita dengarkan suaranya Bu Nana. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya Bruno Mars yang Just The Way You Are. Salam sehat, tetap semangat Ibu Yuni Salatiko, Mama Yunita juga, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Wati Ramli, Mas Jepet, Mas Asal, Mas semua yang namanya Mas, Pak Freddy, Pak Tua, Pak Idris. Makasih ya Mas Jo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bruno Mars yang Just The Way You Are, ini tahun 2010 cocok ya. Ditunggu lagunya ya Bu Nana, semoga nanti bisa mendengarkan lagu kesukaannya ini, Just The Way You Are dari Bruno Mars. Oke, tadi sudah ada telepon, kemudian telepon WhatsApp, saya baca lagi WhatsAppnya dari Pak Sujud Nusantara. Halo Pak Sujud, selamat malam. Request lagunya di Kalianyar ya. Apa nih? Lagunya apa? Oh Mariah Carey, I'll Be There. Oh tahun 90-an, baik. Buat Mas Jonya, terima kasih. Saya baca-baca mana requestnya, lo dibawa sendiri ternyata ya. Ya Pak Sujud, terima kasih. Baik, sambil menunggu ya atensi-atensi Anda yang nanti mau akan bergabung malam hari ini, kita akan terus ajak Anda untuk bernostalgia. Memang saya bagi-bagi ya antara telepon on air, telepon WhatsApp, dan yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp. Untuk Ibu Siti Pasuruan ya, ada Anggun C. Sasmi, Mimpi.

0: dari Mariah Carey sudah kita nikmati bersama ya. Terima kasih yang sudah request malam hari ini, semoga terhibur ya. Lagunya sudah saya putarkan. Kemudian ya, ada satu lagi yang belum terputar, nanti saya akan putarkan lagunya Bruno Mars, mohon bersabar ya. Halo, selamat malam buat Pak Bambang di Benowo PBI, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bisa request lagunya Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan, boleh. Selanjutnya buat pendengar Pro 1 di mana berada. Baik Bapak, terima kasih banyak ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Mas Ju.
0: Malam Bu Titi.
1: Oh iya Mas Ju.
0: Iya Ibu.
1: Besok PPH waktunya Frank Sinatra.
0: Iya.
1: Enak kita enak. Ketemu.
0: Monggo.
1: Lagunya saya Bintang di Surga.
0: Bintang Peter Pan. Peter Pan. Oh iya boleh, nah, ditunggu.
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sofia Saat, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, Bu Mimi, juga Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Bu Kustia, juga Bang Pak Mul, Pak Idris, juga Pak Mulyon, Pak Mur, Pak Mul, Pak
0: Pak Mariono.
1: Pak Mariono. Terima kasih Maju.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati. Kita sambung lagi nih ya. Ada yang akan bergabung melalui call WhatsApp ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, malam. Ya, Mas Bandi silakan.
2: All I Wanna Do.
0: All I Wanna Do. Sheryl Crow. All I Wanna Do. It's just so fun. Itu ya. I got a feeling I'm not the only one. Yeah. All I Wanna Do. Sheryl Crow. Okay.
2: Salamnya Mas Ju.
0: Silakan.
2: Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Abah Awi, Bu Siti, Buat Ramli, Oma Yati Queen, Mama Yu, Mbak Ina, untuk Mas Jonya.
0: Ya.
2: Terima kasih Mas Jonya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Ibu Sri Suhartini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Westlife, Swear It Again ya, nanti saya putarkan. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Kak Inde, Oma Yanti, buat Mas Jonya, terima kasih. Baik, sampai situ dulu ya, nanti kita sambung lagi ya.

0: Dari Peter Pan di sekolah Ibu Titi Damiati, Ibu, sudah saya putarkan, G. Semoga terhibur malam hari ini, Ibu Titi Damiati, ya. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, ada Bu Sri Suhardi tadi sudah. Kita ke line telepon, ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga dong di dorong berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jody Yonda.
0: Silakan.
1: Request lagu Cool Desa.
0: Cool Desa, ya.
1: Sudah tahu, pasti Bang Jody tahu kan?
0: Tahu lagunya Ahmad Dhani. Kenapa? Kenapa? Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya selamat malam untuk Mama Yu, terus untuk Mi Asi, untuk Bu Siti Rumia, untuk Pak Mariono, untuk Bu Siti di Pasuruan, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, dan siapa Pak Bambang? Oh, Bu Mustiati, Bu Hatini, Mas Bandi tuh diingatin. Terus buatnya sudah ya, Abah Awi dan Bu Awi, Pak Sujud Nusantara, Bu Pak Mariono dan Bu Mariono, Bu Istikaro dan semuanya. Teman jadi Anda, terima kasih banyak. Semoga tiba lancar selamat sampai di dalam kamar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira, ya. Mbak Rika, lagunya tadi Syakira sudah ya, yang waka-waka, gak bisa dua kali juga ya. Tadi waka-waka sudah, terus lagu yang disuka oleh Pak Mariono, These Days dari Bon Jovi juga sudah, semuanya sudah diputerin ya. Selamat malam Bu Nani, halo. Ibu Nani ingin mendengarkan lagu dari Richard Mark dengan Right Here Waiting gitu. Oke, ditunggu ya lagunya, nanti kita mainkan ke ruang dengar Anda. Dari Richard Mark dengan Right Here Waiting. Kali ini kita akan mainkan satu lagu dari Iwan Fals dulu dengan Aku Bukan Pilihan.

Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, sudah beratensi malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan saya ucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ada beberapa tensi yang belum bisa kami akomodir karena keterbatasan waktu. Iya, Mas Asa, selamat malam Mas Asa. Mohon maaf ya, belum bisa keputar lagunya karena keterbatasan waktu. Pak Dikisno juga, selamat malam Pak D. Mohon izin, belum bisa diputar lagunya karena keterbatasan waktu ya. Saya yakin masih banyak juga pendengar yang ingin bergabung malam hari ini untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaannya. Namun apa dayalah saya yang malam hari ini bertugas ya, sudah masuk pukul 22 lewat 55 menit. Artinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita besok kembali ya di program BPH Pustaka Piringan Hitam edisi Frank Sinatra. Jadi pastikan diri Anda untuk terus bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda pamit, terima kasih, selamat malam. Semoga menjadi malam yang indah. Selamat bertemu kembali besok. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pa. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar.
2: Indonesia is big.
3: Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkir aja pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Ya pendengar, dengan demikian setelah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 wilayah Indonesia bagian Barat. Kepada seluruh rapat kerja yang bertugas malam ini, mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi berdengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Hari ini dipandu oleh Hayu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Di Tuban pagi ini pukul 5 sampai nanti di Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami akan menghadirkan beberapa program untuk menemani pendengar di Tuban pagi ini sampai nanti siang. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi dan nanti dilanjutkan dengan Tuban pagi ini. Lalu kita akan beranjak di pukul 8 yaitu Brenda Stacita di pukul 8 sampai pukul 9. Dan dilanjutkan dengan informasi dari dunia olahraga, dari manca maupun dari Indonesia. Kita beralih ke kronika olahraga di pukul 9 sampai pukul 10 dan diakhiri dengan program Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan awali Mutiara Pagi kali ini. Dan untuk kajian Mutiara Pagi kali ini kita akan membahas tentang mengajarkan anak sholat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz M. Roman Syarudin. Selamat mendengarkan dan terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرين bapak-bapak, ibu-ibu pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencintai kita, Allah yang menyayangi kita sampai saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Sungguh nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa. Sampai dikatakan as-sihhatu tajun 'ala ru'usil as-sihha la ya'lamuha illa al-mardha. Sesungguhnya kesehatan itu adalah permata yang dipakai oleh orang-orang yang sehat. La ya'lamuha ilal mardha. Tidak akan tahu dan tidak akan bisa merasakan kecuali adalah mereka-mereka yang sakit. Apa artinya? Betapa kesempatan di mana kita semuanya masih sehat seperti ini, mudah-mudahan kita jadikan untuk kesempatan untuk menambah iman, untuk menambah ilmu, untuk menambah amal yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mencintai dan merindukan kita sepanjang hidupnya. Bahkan akhir hidupnya yang disebut bukanlah hartanya, yang diingat bukanlah yang namanya keluarganya, tetapi yang disebut adalah kita semuanya ummati, ummati, ummati. Sungguh, mudah-mudahan kita ini menjadi umat, menjadi manusia-manusia yang rindukan beliau dan senantiasa merindukan beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, sungguh berbahagia saya mendapatkan amanah dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai da'i untuk menyampaikan satu tema dalam kajian ini, bagaimana mengenalkan sholat kepada anak-anak kita. Bagaimana mengajarkan sholat kepada anak cucu kita yang ternyata hadirin yang dirahmati Allah, bicara sholat dan bagaimana mendidik anak ini ternyata tidaklah mudah. Ini adalah perjuangan orang tua di sepanjang hidup kita, bagaimana tiap hari kita selalu menginginkan anak-anak kita untuk mengikuti yang namanya perintah sholat ini. Dan di sana adalah butuh, sekali lagi, adalah kesabaran orang tua. Di sana adalah butuh ekstra-ekstra sabar dari orang tua. Karena ini adalah tidak mudah. Sekali lagi, harus terus dan dilakukan namanya oleh orang tua. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 132, di mana Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-salat, wastabir 'alayha, lanas'aluka rizqa, nahnu narzukuka, wal'akibatu lit-taqwa. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka bis-salat, keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alayha, dan bersabarlah kalian ketika menjalankan ibadah sholat itu. La nas'aluka rizqo, aku tidak menginginkan rezeki dari kalian. Bal nahnu narzukuka, tetapi akulah, katanya Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal akibatu littaqwa, dan sungguh akibat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga setiap perintah-perintah Allah, yang menjauhi setiap larangan-larangan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini betapa kita mendapatkan satu pelajaran untuk mengajarkan anak-anak kita sholat, untuk membangun kesadaran, membangun kebutuhan kepada anak-anak cucu kita terhadap sholat ini. Ternyata modalnya kita harus bersabar, ekstra sabar. Tidak bisa instan. Mendidik anak, apalagi mengenalkan sholat, tidak bisa instan. Tetapi sekali lagi, orang tua harus sabar dan terus bersabar. Dan disebutkan bahwa la nas'aluka rizqa, Allah tidak menginginkan rezeki dari manusia. Tetapi Allah menjanjikan nahnu narzukuka. Ketika kalian bersabar menjalankan setiap perintah Allah, khususnya sholat ini, kami akan memberi kalian rezeki. Kami akan memberikan kepada kalian rahmat. Kami akan memberikan kepada kalian keberkahan. Wal akibatu littaqwa, dan sungguh akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di saat kondisi ekonomi, kondisi dunia hari ini yang banyak mendapatkan yang namanya kesulitan, tekanan-tekanan ekonomi karena adanya penyakit, karena ada isu resesi. Tetapi ayat ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita tetap menjalankan sholat, kita bersabar, maka tidak usah takut dengan rezeki. Rezeki akan dihadirkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, yang mendirikan sholat ini. Bahkan jalan keluar yang tidak disangka-sangka juga akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa ini. Inilah satu pelajaran dan keyakinan kita sebagai orang tua sebelum mengajarkan anak-anak kita sholat, bahwa sholat ini adalah menjadi jalan untuk wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kalian ketika ingin minta tolong kepada Allah, maka minta tolonglah dengan sabar dan juga dengan sholat ini. Kefahaman orang tua, kefahaman kita sebagai pendidik buat anak-anak kita terkait dengan sholat ini, inilah nanti yang akan menjadi nilai ketika kita akan mengenalkan sholat kepada anak-anak kita, keyakinan, kefahaman terkait dengan fungsi sholat ini, sekali lagi yang akan menjadikan nilai-nilai yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita ini akan menjadi meresap di dalam diri anak-anak, di dalam diri anak cucu kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana caranya ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita untuk menjalankan sholat, untuk mengenalkan bagaimana tentang sholat ini? Maka yang pertama, kita diajari oleh Al-Quran di ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim, bagaimana mengajarkan kepada anaknya. Itu adalah dimulai dengan doa. Apa artinya? Ternyata doa ini, permohonan ini harus kita lakukan, harus kita sampaikan kepada Allah sebelum kita mengajarkan anak-anak kita, sebelum mengenalkan mereka tentang sholat. Bagaimana Nabi Ibrahim, beliau yang sudah nabi, Jaddul Anbiya, mbahnya para nabi, tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbi ju'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikan kami ini adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Dan doanya ternyata tidak hanya itu, wa min dzurriyyati, ya Allah, dan juga anak cucuku. Doanya bukan untuk dirinya, doanya bukan untuk pribadinya, tetapi selalu menyertakan yaitu anak cucunya untuk terlibat di dalam proyek melakukan amal soleh yang namanya sholat. Rabbi ju'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ini adalah satu doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim buat dirinya dan kepada anak cucunya. Sebagai kerendahan, walaupun beliau sudah nabi, walaupun beliau sudah rasul, tetapi selalu bermohon, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Ini permohonan orang tua yang bagaimanapun harus kita sampaikan kepada Allah, bahwa kita punya anak cucu. Kata kuncinya, kekuatan yang pertama adalah kekuatan doa yang tidak boleh lepas. Setiap saat kita mendoakan kebaikan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak kita menjadi anak yang hebat, anak-anak kita muqimas sholah wa min dzurriyyati. Karena dikatakan doa umukhul ibadah, doa ini adalah kuncinya ibadah. Doa silahul mukmin, doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ketika kita pengin menginginkan suatu apapun, berdoalah kepada Allah. Kalau kita ingin apa saja terkait dengan anak kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat, anak kita menjadi yang soleh, anak kita supaya pendiri sholat dan menjaga sholat mereka, jangan lupa yang pertama kata kuncinya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi yang pertama adalah kita senantiasa berdoa. Berdoa ini adalah sebuah kesadaran di mana manusia itu punya kelemahan. Anak kita menjadi hebat itu bukan karena diri kita, Bapak Ibu hadirin. Anak kita menjadi soleh itu bukan karena kemampuan kesolehan kita. Anak kita ini menjadi bertakwa bukan kita. Sekali lagi adalah karena keinginan Allah, karena ridhonya Allah. Dan kalau kesadaran ini sudah masuk dan kita tancapkan di dalam diri kita, maka insya Allah anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak kita sebagai anak-anak yang menjaga sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang kedua, bagaimana supaya mengajarkan anak-anak kita ini tentang sholat? Di dalam ilmu parenting, spiritual parenting yang selalu saya sampaikan adalah, ayo kita berikan kepada anak-anak kita, atau kita orang tua ini menjadi contoh, teladan, ataupun panutan, dan juga model kepada anak-anak kita. Anak cucu kita ini mereka tiap hari bersama kita. Mereka melihat bagaimana kehidupan ayahnya, bagaimana kehidupan bundanya, bagaimana kehidupan eyangnya, kakeknya, neneknya. Tiap hari mereka melihat. Ketika mereka melihat, ternyata orang tuanya adalah sabar untuk menjalankan ibadah sholat. Orang tuanya istiqomah dari dulu sampai hari ini menjalankan yang namanya sholat. Bagaimana orang tuanya khusyuk, memperhatikan, open, perhatian kepada waktu-waktu sholat. Maka sebenarnya yang namanya anak ini tidak usah diperintah, maka anak ini sudah akan mengikuti Bapak Ibu, contoh yang dilakukan oleh ayah, bunda, bapak, ibu, kakek, neneknya. Karena anak ini adalah, sekali lagi, dia melihat model, melihat contoh. Kalau yang namanya ayah, ibunya begitu perhatian, ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ayah bundanya ini bilang, Mas, nak, ayo nak, ini kita sudah dipanggil sama Allah. Ayo TV-nya dimatikan, ayo handphone-nya, kita siap-siap untuk menjawab panggilan Allah. Satu dua kali mungkin orang tua tidak direken sama anak, tetapi setiap waktu sholat datang, orang tua ini selalu mengajarkan dan kemudian melakukan ini. Dia siap-siap untuk ke kamar mandi, dia berwudu, dia siap-siap untuk berpakaian, mengenakan sarung, mengenakan mukona, sambil mengingatkan anaknya, nah itu lo sudah pujian di musola, ayo berangkat. Maka kalau ini yang namanya contoh ini terus dilakukan sama ayahnya, sama bundanya, maka pelan tapi pasti yang namanya anak ini, anak kita juga akan ngikuti Bapak Ibu. Kita berjalan ke musola, kita berjalan ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah ini. Kita juga sering menyampaikan sholatul jamaah afdal min sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajah. Nah, sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat loh dibandingkan dengan sholat sendiri. Kita kalau sholat di masjid, maka 27. Tetapi kalau kita sholat di rumah, maka pahalanya 1. Kamu milih 27 atau 1. Nah, itu disampaikan kepada anak-anak kita sambil yang namanya kita memberikan contoh kepada kita. Dan sekali lagi, memberi contoh itu butuh sabar, butuh istiqomah. Artinya terus menerus. Tidak boleh hari ini kita memberikan contoh, kemudian besok, ah sudahlah kita sholat aja di rumah aja nak. Sehingga anak bingung. Hari ini anak-anak kita, cucu kita melakukan ke masjid, ternyata besok ayah bundanya ternyata di rumah. Maka hal yang seperti ini yang membuat anak kita bingung. Maka sekali lagi yang kedua, ayo kita jadikan diri kita seorang tua, kakek, nenek, ayah, bunda, bagaimana kita ini menjadi contoh, panutan, menjadi model. Betapa anak-anak kita merasakan, oh, ayah saya ternyata perhatian sekali untuk sholat. Anak ayah saya ternyata sangat open terhadap sholatnya dan lain sebagainya. Dan berikutnya, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana selanjutnya mengenalkan sholat pada anak? Yang pertama dimulai doa tadi, yang kedua dicontohi sama orang tuanya, yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai orang tua ini membiasakan sholat di dalam kehidupan anak. Ini adalah proses selanjutnya yang tidak mudah. Sekali lagi, membiasakan itu artinya menjadikan sesuatu menjadi hal yang akhirnya sudah menjadi habit buat anak-anak kita, cucu kita. Sehingga kalau rasanya azan datang, anak tidak berangkat ke masjid, rasanya ada yang aneh. Sudah azan loh kok masih santai.

dibekali oleh fitrah, nilai-nilai kebaikan. Kita, diri kita, anak-anak kita ini sudah dibekali sama Allah fitrah kebaikan dari hal-hal yang diembuskan oleh ruh. Ruh kita selalu mengajak kepada hal yang baik, kepada hal-hal yang kebajikan. Tetapi ingat, fitrah ini harus ditumbuh kembangkan supaya benar-benar menjadi yang namanya amal soleh. Karena dalam diri manusia ini ada hal yang namanya kebaikan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah itu memberikan potensi-potensi maksiat atau potensi syahwat di dalam diri manusia. Fujuroha wa taqwaha, dan ketakwaan. Ada potensi pembangkangan, tidak nurut kepada perintah Allah. Tetapi juga ada potensi yang namanya orang itu taat. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Tetapi sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya, mengotori ruhnya dengan bermaksiat yang namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang tua harus selalu mengajarkan, mengingatkan kepada anak-anak kita tentang hal ini? Karena bisa saja yang namanya potensi-potensi kebaikan atau ketakwaan ini bisa akhirnya pudar, bisa akhirnya kalah dengan bisikan-bisikan yang ada di kanan kiri kita. Betapa banyak anak-anak kita sekarang kita rasakan bisikan-bisikan mereka untuk bergadget, main game, nonton YouTube. Itu kalau tidak dikendalikan sama orang tuanya bisa besar dan selalu yang namanya mengganggu proses di dalam mendidik anak ini atau di dalam membiasakan yang namanya sholat di dalam kehidupan anak. Sekali lagi, ini tantangannya. Kenapa orang tua perlu bersabar? Kenapa orang tua harus selalu istiqomah, tidak berhenti? Sekali lagi, karena ya ini, potensi-potensi kebaikan itu selalu beriringan dengan potensi-potensi yang namanya kejelekan atau ketidakbaikan di dalam diri anak. Sama dengan ketika yang namanya seseorang itu senang menanam padi, Bapak Ibu, di areal persawahan. Seiring dengan bibit ditanam, seiring dengan diberikan pupuk, tetapi saat itu juga muncul yang namanya rumput, ilalang, gulma-gulma yang harus dicek oleh orang tua. Kalau itu adalah potensi-potensi yang tidak baik, maka kita akan ingatkan sehingga anak akhirnya kembali lagi kepada potensi-potensi kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, dan perintahkan anak-anak kalian untuk menjalankan ibadah salat. Wahum abna usab isinin, dan mereka itu adalah usianya pada usia yang ketujuh. Jadi perintah untuk menjalankan sholat bagi anak-anak ini adalah usia yang ketujuh. Wadribuhum wahum abna ashrin, tetapi pukullah kepada mereka, tentu dengan pukulan-pukulan yang mendidik, ketika mereka 10 tahun belum mengerjakan ibadah sholat. Wafarriku bainahum.

0: fil madaji, dan pisahkanlah di antara mereka itu tempat tidur mereka, Bapak Ibu. Itu yang merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan anak salat, memerintahkan anak salat ketika usianya 7. Nah, ini kita akan sedikit membahas, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, tentang bagaimana mengajarkan yang namanya anak ini. Banyak di antara kita padahal sudah yang namanya memerintahkan, sudah mengajari anaknya untuk datang ke masjid, untuk datang ke musola, bahkan sejak usia dini. Tetapi seringkali usia SD, bahkan usia SMP, mereka itu ketika sholat, ayah bunda yang dirahmati Allah, mereka masih main-main. Mereka masih cengengesan. Mereka masih injak-injakan kaki. Mereka masih, ya istilahnya, seenaknya saja. Lantas ada apa ini yang salah di dalam proses pendidikan ini? Maka coba kita membahas, kebetulan kami sedang menulis di buku Inspirasi Spiritual Parenting tentang judulnya Urusan Anak Jabri Allah. Dan memang di bab kedua ini kami membahas secara khusus tentang bagaimana mengelola pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Yang ini ada kaitannya dengan proses mengajarkan anak-anak untuk menjalankan ibadah sholat. Jadi kita sebutkan di dalam bab 2 tentang akidah ini, betapa ternyata mengajarkan anak sholat itu juga diajarkan yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Anak itu dikenalkan kepada zat yang memerintahkan kita untuk menjalankan sholat. Jadi kalau anak-anak usia dini itu pada tahap bagaimana menjadikan anak-anak itu senang, mereka asyik untuk datang ke musola untuk menjalankan ibadah sholatnya. Maka komunikasi kepada anak-anak usia dini di bawah 7 tahun ini, kadang-kadang dengan ayahnya, bundanya mengatakan, "Alhamdulillah, ya Allah, habis sholat, rasanya tenang ya ayah ini, karena ayah baru curhat sama Allah." Anak ini bertanya, "Loh, kok curhat sama Allah? Lah, Allah itu siapa?" Nah, di situ mulai kita ada diskusi-diskusi dengan anak kecil. Ya Allah ini yang menciptakan kita, nak. Bumi, langit, hewan, tetumbuhan, ini bukan ciptaan manusia, nak. Kita ini lahir diciptakan oleh Allah. Oh, Allah ya, iya. Allah gak kelihatan ya, iya. Allah gak kelihatan, tetapi Allah itu hadir, nak. Allah memberi rezeki manusia. Allah itu memberikan kita kesehatan. Allah itu kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah itu kalau ayah gak punya uang, Allah yang memberi rezeki. Allah itu kalau kita mau kecelakaan, Allah yang menyelamatkan kita. Lah, diskusi-diskusi tentang zat yang mungkin buat anak memang masih abstrak waktu itu. Tetapi cerita-cerita yang disampaikan dan diskusi seperti ini buat anak-anak usia dini itu asyik. Maka anak yang sering kita lihat, anak datang ke musola, ke masjidnya, maka dia belum paham. Tetapi gerakan-gerakan sholatnya anak ini dia hanya meniru. Al-ilmu nurun, ilmu itu nurun. Maksudnya kan anak itu ya imitasi ya. Dia, orang tuanya sujud, dia ikut sujud. Orang tuanya duduk, tapi dia belum paham. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi di dalam mindset anak ini sudah, dia sudah punya pemahaman bahwa, oh, azan, akhirnya lari ipit-ipit ke musola, ke masjid. Itu asik Bapak Ibu. Kalau anak faham lebih dini seperti itu, dia faham. Tetapi memang sekali lagi kita harus ngajarkan kepada anak-anak itu tentang yang namanya keimanan, bahwa kenapa mereka yang namanya sholat. Sholat itu apa sih ya? Ya sholat itu adalah komunikasi dan bentuk kita ini beribadah kepada orang yang sudah menciptakan kita, nak. Allah itu sudah menciptakan kita, hidung kita, tangan kita, darah, matanya ayah, kemudian semua dalam kehidupan ini. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah itu, caranya kita adalah namanya dengan sholat. Jadi sholat itu bisa menjadi rasa syukur. Sholat itu juga bisa menjadi doa, kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak yang masih abstrak cara berpikirnya seperti ini, boleh disampaikan dengan cerita. Di Al-Quran juga banyak cerita, Bapak Ibu hadirin. Betapa ada, dulu itu ada nak, namanya Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu sangat taat, sholat, menjalankan ibadah kepada Allah, dan suatu hari berdoa kepada Allah, dan ternyata diberikan makanan sama Allah Subhanahu, minuman yang lezat. Itu diceritakan sama anak, sehingga anak biar imajinasinya itu muncul, dan di situ sebenarnya anak itu mulai yang namanya kagum kepada Allah, kemudian cinta sekali kepada Allah, dan ingin rasanya untuk menjalankan. Maka buat anak-anak kecil yang mungkin masih rame di musola, pengurus musola jangan marah-marah. Pengurus musola jangan bengis kepada anak-anak yang masih kecil seperti ini. Maka mereka masih pada tahap belajar. Justru sedih kalau satu musola, satu masjid, tapi di situ tidak ada anak-anak yang belajar. Nanti generasi penerus kita siapa, Bapak Ibu, yang akan melanjutkan perjuangan mendirikan sholat ini? Dan itu yang harus kita tekankan. Kemudian selanjutnya, ketika usia-usia anak ketika sudah 7 tahun, maka disitulah diajarkan apa itu anak itu, tentang kewajiban atau istilahnya disiplin. Betapa sholat itu membangun tanggung jawab. Misalnya, nah diskusinya, ayah kita kenapa sih harus sholat tepat waktu? Gini nak, kalau kita ini suatu hari butuh sama manusia atau sama Allah, kemudian kita ini pengen gak yang namanya doa kita segera diijabah sama Allah? Ya pengen ya. Kalau kamu minta sama ayah, pengen gak kamu permintaan kamu segera dijawab oleh ayah dan dikabulkan oleh ayah? Ya pengen. Berarti kalau kamu pengen, caranya adalah ketika ayah minta sesuatu, maka kamu juga segera berikan. Maka sama. Ketika Allah itu meminta seseorang dengan panggilan sholatnya, dengan panggilan sholat 5 waktunya, maka orang-orang yang datang dan segera menjalankan sholat, maka sebenarnya mereka telah memenuhi istilahnya tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah. Sehingga ketika suatu saat dia meminta, Allah akan segera mengabulkan. Oh gitu ya, ya. Berarti sholat itu ada hubungannya dengan pekerjaan ya, ya, dengan ada pekerjaan, dengan bisnis ya. Iya, karena di situ kita akhirnya menjadi disiplin. Bayangkan ketika sholat subuh kita sudah menyiapkan diri, kita bangun berarti lebih pagi. Ketika zuhur, ketika seseorang sedang capek dari pekerjaannya, dia sholat, maka refresh kembali. Kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Maka yang namanya sholat ini bisa mendidik disiplin, tanggung jawab, dan juga bisa menjadikan kita ini jauh dari hal yang keji dan mungkar. Apa itu ya hal yang keji dan mungkar? Gini loh nak, kadang-kadang kita ini kan terjebak pengen bermaksiat sama Allah. Kadang-kadang di kanan kiri kita ini ada tampilan-tampilan yang tidak baik. Tapi ingat, kalau Allah memanggil kita dan kita segera sholat, maka akhirnya kita ingat kepada Allah lebih dibandingkan kepada ingat kepada tontonan yang tidak baik itu. Dan akhirnya sholat kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan itu, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Oh gitu ya, ya iya. Dan itu kita tekankan dan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sedangkan ketika anak-anak yang sudah usia 10 tahun, maka di situ adalah anak itu sudah dikatakan adalah kewajiban. Nah, ketika kamu sudah balik, kamu sudah mumayyiz seperti ini, maka yang namanya sholat ini kewajibanmu, urusanmu sendiri. Tanggung jawab ayah, bunda mengantarkan kamu sampai usia balig. Ketika usia balig, kamu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka ketika nanti kamu kuliah dimanapun kamu berada, maka bukan lagi ayah yang harus merintah-merintah lagi kamu sholat, tetapi sholat itu harusnya sudah menjadi kebutuhan kamu. Bahwa kamu ingin sukses, kamu ingin berhasil, kamu dalam hidup ini ingin tenang, kamu dalam hidup ini ingin tentram. Maka kalau kamu ingin tenang dan tentram, maka sholat ya. Karena ketika seseorang sholat itu sebenarnya di situ adalah seseorang itu bertemu dengan Allahnya. Seseorang itu merasa dekat dengan Tuhannya. Seseorang itu membawa setiap masalahnya dan berdoa kepada Allah. Maka ketika yang namanya orang itu menjalankan sholat, maka sebenarnya itu adalah kebutuhanmu. Itu adalah yang namanya bukan saja kewajiban. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diskusi, dialog kecil kepada anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak kita yang mulai remaja, tentang ibadah, tentang sholat, seperti ini, itulah sebenarnya yang akan membangun mereka itu bukan saja melihat sholat ini sebagai kewajiban yang kita akan dihukum ketika tidak, tetapi menjadi mereka sadar bahwa mereka butuh sholat. Oh, aku yang butuh untuk dekat dengan Allah. Oh, aku yang butuh untuk dijauhkan dari setiap maksiat dari Allah. Oh, aku yang pengen hidupku ditata oleh Allah. Oh, aku yang pengen prestasiku dimudahkan oleh Allah, karirku dimudahkan oleh Allah. Kesadaran-kesadaran yang dibangun perlahan antara ayah, antara anak, ini yang menjadikan sekali lagi sholat itu merupakan hal yang indah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka ketika waktu datang sholat itu, bukan lagi orang itu ngersuloh, tetapi alhamdulillah sudah datang waktunya sholat. Alhamdulillah sudah datang waktunya kesempatan untuk beraudiensi dengan Allah. Nah, itu yang akhirnya ketika kita tanamkan, ketika kita contohkan, ketika kita doakan, ketika kita biasakan di dalam rumah tangga kita, maka itu akhirnya menjadi namanya sebuah habit, sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadikan kita tidak bisa lepas dari sholat. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadikan manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada segenap pendengar RRI. Dan akhirnya anak cucu kita menjadi generasi-generasi muqimah sholah wa min dhurriyati, yaitu generasi yang mendirikan sholat dan kepada anak cucunya. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 99 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita sudah menyelesaikan Mutiara Pagi edisi tanggal 9 Mei 2026 ya, tentang tadi yang sudah dibahas oleh Bapak Muhammad Ruman Syahrudin ya, tentang mengajarkan anak sholat. Dan itu juga pendengar yang menutup perjumpaan kita. Dan selain ini pendengar, seperti biasa di pukul 6 kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi sampai nanti pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Polrestabes Surabaya bongkar kasus penyekapan dan jaringan scamming atau penipuan internasional yang melibatkan WNA asal Jepang dan Cina. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Inilah warta pagi selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Polrestabes Surabaya bongkar kasus penyekapan dan jaringan scamming atau penipuan internasional yang melibatkan WNA asal Jepang dan Cina. Laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra berikut ini.
2: Satreskrim berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyekapan terhadap warga negara asing atau WNA asal Jepang yang diduga berkaitan dengan jejaring scamming internasional lintas negara. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya yang didampingi Kasatreskrim, Kasihumas, serta melibatkan kerjasama dengan Interpol dan pihak kepolisian internasional pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan pengungkapan bermula pada laporan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya terkait dugaan penculikan dua warganya yang berada di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jalan Darmausada Permai, Surabaya. Dari penggerebekan tersebut, kepolisian mendapati dua orang korban yang merupakan WNA asal Jepang serta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk praktek penipuan daring atau scamming.
3: Di mana pelapor atau pengadu, yaitu staf dari Konsulat Kedutaan Besar Jepang yang ada di Surabaya, menyampaikan bahwa mendapat informasi adanya warga negara Jepang yang diduga diculik dan disekap dan terindikasi berada ataupun lokasinya diketemukan di alamat di Jalan Dharma Husada Permai 7 Romawi Blok N318 Surabaya. Itu diketemukan dua orang warga negara Jepang.
2: Sementara Kepala Bagian Kejahatan Transnasional dan Internasional Set NBC Interpol Indonesia, Kombes Pol Riki Purnama, mengungkapkan dengan adanya kasus ini mengindikasikan Indonesia mulai dimanfaatkan sebagai basis operasi sindikat kejahatan internasional.
4: Belakangan ini telah ada beberapa penangkapan bulan lalu di Bogor oleh teman-teman imigrasi, kemudian kasus yang di Bali diikuti oleh kasus yang di Surabaya, dan dua hari lalu kasus serupa di Batam. Indikasinya semua kasus yang diungkap dalam 5 TKP terpisah ini melibatkan sindikat jaringan kejahatan scam internasional.
2: Hingga saat ini Polrestabes Surabaya masih mendalami kemungkinan adanya korban lain di Jepang, Cina, dan Taiwan, dan menegaskan seluruh tersangka akan diproses hukum di Indonesia. Para tersangka dijerat pasal 450, pasal 451, pasal 455, dan pasal 492 KUHP, serta pasal 28 ayat 1 Jangto, pasal 45A ayat 1, Undang-Undang ITE Jangto, pasal 20, dan pasal 21 KUHP. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Ermina Jane melaporkan.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Total sebanyak 999.225 pelanggan dilayani, terdiri atas 509.089 orang penumpang yang berangkat dan 490.136 penumpang yang tiba di wilayah Daop 8 Surabaya. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal, baik untuk kebutuhan bisnis, wisata, maupun silaturahmi. Ia mengatakan stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi, sebanyak 150.862 penumpang. Disusul stasiun Surabaya Pasar Turi 149.724 penumpang dan stasiun Malang 82.918 penumpang.
6: Sepanjang bulan April tahun 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya telah berhasil melayani sebanyak 999.225 penumpang. Hal ini mencerminkan masih tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sebagai moda pilihan utama mereka ketika bepergian. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 509.089 penumpang yang berangkat serta ada 490.136 penumpang yang tiba di seluruh stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun tertinggi yang melayani penumpang, disusul stasiun Surabaya Pasar Turi serta stasiun Malang.
5: Mahendro menambahkan, PT KAI terus melakukan peningkatan fasilitas dan inovasi layanan di berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, baik di dalam kereta maupun di stasiun, guna menghadirkan transportasi yang efisien, modern, dan inklusif. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Perumbulok Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman. Berikut laporan Ana Kusuma selengkapnya.
7: Perumbulok Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di wilayah Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman dan harga di pasaran terpantau stabil khususnya menjelang Idul Adha 2026 mendatang. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, kepada RRI menjelaskan bahwa Bulog telah menyalurkan Minyak Kita kepada 18 pedagang di pasar Poncombang dengan alokasi sekitar 600 liter untuk masing-masing pedagang. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus juga memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
8: Ketersediaan Minyak Kita di wilayah pasar SK 21 RRI Jombang, yaitu di pasar Pon. Kami mendapatkan instruksi dari pusat melalui pemerintah pusat dan dari Bapanas dan juga dari Kemendag untuk mendistribusikan Minyak Kita. Insya Allah kami pastikan stok Minyak Kita selalu terpenuhi. Jadi di pasar Jombang, khususnya di pasar SK 2KP dan pasar Skapak Bapungi dan pasar-pasar lainnya di wilayah Jombang termasuk KDNP, RPK, pemerintah binaan dari Bulog dan juga atas-atas lainnya. Harganya 15.700. Di pasar-pasar toko-toko di pasar Pon ini selain kita distribusikan Minyak Kita juga distribusikan beras SPAT.
7: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Pon Jombang, Muhammad Amin, mengaku pasokan Minyak Kita saat ini tersedia dengan lancar sehingga pedagang tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ketersediaan. Kondisi tersebut juga dinilai membuat masyarakat lebih tenang karena harga minyak goreng saat ini relatif stabil.
9: Untuk stok minyak semua cukup terpenuhi semua, Pak. Nggak ada apa-apa, harga juga stabil. Nggak ada kenaikan, aman-aman. Nggak ada kendala, semua lancar semua, Pak. Lancar semua.
10: Pembeli sini ya, UKM, rumah tangga.
7: Bulog Mojokerto saat ini juga memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan strategis. Ana Kusuma melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026, rata-rata masyarakat takut memberikan NIK kepada petugas. Heri Susanto melaporkan.
11: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
12: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
11: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
13: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pandetolan gitu ya, terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataannya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
11: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, per 4 Mei 2026 jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.164. Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur. Januar Fahmi berikut melaporkan.
14: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.000 lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini ini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
15: Untuk waiting list per 4 Mei ya, per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
16: Katanya terbesar di Jawa Timur mungkin?
15: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
14: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
17: Supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, tidak lupa karena kloter ini langsung ke Medina, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo.
14: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi, dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Untuk mewujudkan generasi emas, Universitas Dinamika Surabaya serius dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Farida Kusnia melaporkan.
18: Dalam mewujudkan generasi emas, Universitas Dinamika Surabaya serius dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Dinamika, Dr. Anjik Sukma Aji, mendidik bangsa jangan setengah-setengah. Karena itu, Dr. Anjik Sukma Aji mengatakan ada program di kampus ini yang bakal mendidik dan menyiapkan generasi dengan benar.
19: Dinamika Excel. Nanti mahasiswa itu fokus akademik itu 3 tahun pertama. Benar-benar kita akan didik, benar-benar adik-adik kita siapkan secara akademik, ya, secara hard skill maupun soft skill, ya kita siapkan situ. Nanti 1 tahun terakhir, kita akan terjunkan ke dunia kerja, kita terjunkan ke masyarakat. Kita punya 5 program, nggak cuma magang aja. Kalau passionnya itu di kerja, silahkan ikut program yang corporate, magang perusahaan. Itu nanti setelah tahun keempat. Kalau suka riset ya, mau lanjut ke S2 nantinya, ada program riset, exploration. Ada satu lagi, ada program bagaimana sukanya saya ada membantu sosial ya, di lingkungan sosial ya. Artinya kita membantu masyarakat, menaikkan ekonomi UMKM, mengangkat desa yang nggak maju jadi maju. Itu kita ada program Excel yang society.
18: Saat memberikan edukasi ke mahasiswa-mahasiswi Universitas Dinamika, penyiar radio swasta Surabaya, Yuris Sabriena, menyarankan generasi muda untuk berani memberikan informasi yang edukatif, menginspirasi di media sosial.
20: Posting whatever you want to post on your media sosial. Tapi yang penting, yang pertama positif. Yang kedua, yang penting bisa menginspirasi, mengedukasi.
18: Penyiar radio swasta Surabaya, Yuri Sabriena, juga menanamkan rasa percaya diri kepada para mahasiswa-mahasiswi Universitas Dinamika. Menurutnya, percaya diri pada masing-masing individu harus dilatih. Farida Husnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar Kejur Prof Panjat Tebing Jatim 2026 yang berlangsung pekan ini di Surabaya diharapkan menjadi ajang regenerasi menuju PON 2028. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Panjat Tebing Jawa Timur 2026 yang berlangsung pada pekan ini di lapangan Jatim Seger Surabaya menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda menuju level nasional hingga pekan olahraga nasional PON 2028. Sebanyak 294 atlet dari 30 kabupaten dan kota ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari berbagai kelompok umur yakni KU9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Jawa Timur Henki Irawan mengatakan Kejur Prof menjadi pintu awal bagi atlet muda untuk menembus kompetisi nasional. Menurutnya, regenerasi atlet menjadi fokus utama FPTI Jatim di tengah persaingan nasional yang semakin kompetitif. Pihaknya berencana memperbanyak kejuaraan dengan format terbuka agar lebih banyak pengalaman bertanding.
21: Dari kami sih memang banyak program-program yang untuk pembinaan atlet-atlet muda untuk regenerasi. Ya, insya Allah ke depan kejuaraan daerah ini akan mungkin di luar yang sudah diadakan oleh PON Jatim, kita akan rencananya bikin kejuda-kejuda prof yang sifatnya open untuk membuat wadah untuk wadah di Jawa Timur berkompetisi.
3: Kejur Prof ini diikuti 160 atlet putra dan 130 atlet putri mewakili daerah masing-masing. Dalam Kejur Prof ini, nomor yang dipertandingkan meliputi lead speed world record dan boulder. Untuk kelompok KU9 dan KU15 hanya bertanding di nomor speed world record, sementara KU17 hingga KU19 mengikuti seluruh nomor pertandingan. Selain perebutan medali, kejuaraan tersebut digunakan sebagai ajang seleksi menuju kejuaraan nasional kelompok umur di Jakarta. Seluruh atlet diharapkan mampu tampil terbaik dan tetap menjunjung sportivitas. Agustin Nirdiani melaporkan.
0: Peringati hari jadi Persela ke-59 komunitas Jersey Lamongan pamerkan kostum kebanggaan tim sejak divisi terbawah. Farin Regi melaporkan.
22: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-59 Persela Lamongan, komunitas Jersey Lamongan atau KCLA menggelar kegiatan bertajuk Piknik Nostalgia. Puluhan kostum lawas tim berjuluk Laskar Joko Tingkir dipamerkan sejak berkompetisi di divisi terbawah. Kegiatan ini disambut antusias oleh pecinta sepak bola dan kolektor jersey dari berbagai kalangan. Ketua KCLA, Le Abdulwoh, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Persela, sekaligus ajang mempererat kebersamaan antar komunitas. KCLA menghadirkan sekitar 50 jersey match worn, yakni jersey asli yang pernah digunakan pemain Persela dalam pertandingan resmi. Koleksi ini mencakup berbagai era, mulai dari Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama, Liga Super Indonesia, hingga kompetisi Liga 2 saat ini.
23: Pada kesempatan ini, KCLA menghadirkan sekitar 50 jersey match worn atau bekas pemain Persela, mulai dari waktu masih di Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama, sampai Liga Super, sampai saat ini di Liga 2. Di kesempatan ini pula disampaikan beberapa cerita menarik terkait jersey match worn Persela yang pada saat ini sudah sangat jarang dicari karena jersey Persela pada waktu itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi jersey-nya ini langsung mencari dari para pemain Persela yang lama.
22: Le berharap antusiasme pengunjung menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Persela tetap terjaga seiring dengan harapan akan kebangkitan prestasi klub di masa mendatang. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresh Tioktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Tuban pagi ini pendengar ya, masih juga dipandu oleh Wahyu Pria sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kami akan hadirkan beberapa berita, salah satunya berita dari BMKG Kabupaten Tuban yang mana akan menjelaskan tentang perkiraan cuaca hari ini di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Tentunya kami juga akan menghadirkan komposisi lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani pendengar di Sabtu pagi kali ini.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Berikan kami sampaikan terlebih dahulu perkiraan cuaca tertanggal 9 Mei 2026 disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Senang sekali kembali menemani aktivitas pada pagi hari Anda. Langsung saja kita simak informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku mulai hari ini Sabtu 9 Mei hingga esok hari Minggu 10 Mei 2026. Untuk Kabupaten Tuban, secara umum cuaca di seluruh kecamatan hari ini akan didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian, kondisi kelembapan udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 61 hingga 98%. Selanjutnya, perakiran angin di Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin mencapai 28 km per jam. Peringatan dini bagi warga pesisir di mana tinggi gelombang laut terpantau antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian terdapat potensi angin kencang yang mungkin terjadi sewaktu-waktu di perairan Kabupaten Tuban. Demikian informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbi Susilo Widayat pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi perakiran cuaca berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, beringat dengan disampaikan informasi perkiraan cuaca tadi yang menutup perjumpaan kita di Tuban pagi ini. Dan setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan warta berita di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hei, tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini